90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan saat ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan Yayan juga masih akan hadir kalau dengar kamu ya, dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

dan berbagai aktivitas yang berjalan bersamaan Teman Pro 2. Belakangan muncul banyak pembahasan soal cara bekerja yang efektif Teman Pro 2. Ada yang memilih deep work ya, fokus sama satu pekerjaan sampai tuntas. Ada juga yang nyaman dengan multitasking gitu ya, mengerjakan beberapa hal dalam waktu yang hampir bersamaan. Keduanya juga punya tempat masing-masing, tapi dari dua pendekatan itu ada satu pelajaran yang menarik juga untuk dibawa ke kehidupan sehari-hari Teman Pro 2, bahwa ternyata produktif itu bukan selalu soal melakukan lebih banyak hal ya, melainkan tentang menentukan mana yang paling penting untuk dikerjakan lebih dulu Teman Pro 2. Karena saat semua ingin dilakukan dalam waktu yang sama, energi itu bisa habis sebelum hasilnya itu benar-benar terasa. Dan ternyata ya, prinsip seperti ini tuh tidak cuma berlaku untuk individu Teman Pro 2. Dalam skala yang lebih besar pun, menentukan fokus dan memilih prioritas itu menjadi bagian penting untuk memastikan langkah yang diambil bisa memberikan dampak yang lebih nyata.

Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara

sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu.

Wait, hold up, stop. Samantha.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman Produa, kalau kita ngomongin soal prioritas ya, teman Produa, memilih prioritas ini menjadi bagian penting juga nih untuk bisa pastikan langkah yang kita ambil tuh bisa memberikan dampak yang lebih nyata. Jadi itulah kenapa teman Produa dalam pembangunan itu biasanya kita kenal dengan prioritas nasional. Ini tuh sebagai upaya untuk mengarahkan perhatian dan sumber daya pada hal-hal memang yang dianggap paling strategis. Kalau berbicara soal pembangunan, tantangan yang dihadapi tentu tidak sedikit ya teman Produa. Ada kebutuhan ekonomi, pendidikan, layanan publik, ya, pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur, hingga berbagai dinamika yang terus berubah dari waktu ke waktu. Dan semua itu penting, tapi tidak semua itu bisa dijalankan dengan tingkat percepatan yang sama secara bersamaan teman Produa. Dan prioritas nasional ini tuh pada dasarnya membantu menentukan bidang mana yang perlu mendapat perhatian lebih dulu biar hasilnya tuh bisa menjadi penggerak untuk sektor lainnya teman Produa. Dan pendekatan ini juga membantu ya biar program yang dijalankan itu tuh tidak cuman banyak secara jumlah tapi juga lebih terarah. Karena ukuran keberhasilan itu bukan hanya seberapa banyak yang dilakukan, tapi sejauh mana dampaknya bisa dirasakan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman berdua, seringkali kata prioritas itu dipahami sebagai memilih satu dan meninggalkan yang lain ya. Padahal tuh tidak selalu seperti itu teman berdua. Menentukan prioritas itu bukan berarti hal lain menjadi tidak penting ya. Justru prioritas ini membantu kita tuh supaya prosesnya berjalan lebih terstruktur dan lebih efektif juga. Karena dalam praktiknya teman berdua ya, pembangunan itu tetap mencakup banyak bidang yang saling terhubung. Tapi ada tahapan dan juga fokus yang dibuat agar upaya yang dilakukan tuh bisa saling menguatkan. Dan prinsip ini bisa jadi diterapkan dalam keseharian karena kita ketika semua dianggap mendesak, seringkali yang terjadi itu justru kelelahan dan hasil yang kurang maksimal. Sebaliknya, ketika ada fokus yang jelas ya, energi dan perhatian tuh bisa digunakan dengan lebih tepat. Maka yang dibangun itu bukan sekedar ritme yang sibuk teman berdua, tapi ritme yang bergerak menuju tujuan. Dan mungkin itu yang menjadi pengingat kita juga di pagi hari ini bahwa tidak semua hal itu harus diselesaikan sekaligus untuk bisa terus maju.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal prioritas ya, baik itu dalam pekerjaan, aktivitas sehari-hari, maupun pembangunan dalam skala yang besar, menentukan prioritas itu menjadi bagian penting dalam menghasilkan perubahan, Teman Pro 2. Karena fokus itu membantu kita memahami apa yang perlu dikerjakan sekarang, ya, apa yang bisa menunggu, dan apa yang memberi dampak paling besar. Dan di tengah banyaknya pilihan dan tuntutan ya, Teman Pro 2, menentukan arah itu seringkali menjadi langkah awal sebelum bergerak lebih jauh ya. Maka produktif itu bukan berarti selalu bergerak cepat ya, Teman Pro 2. Kadang produktif itu berarti bergerak dengan tujuan yang jelas.

0: Eh, tahu gak sih?
1: Apa? Bentar, makan dulu deh.
0: Eh, tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Eh, dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan! Keselak! Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara!
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Yayan di sini ya, hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tadi kita sempat bahas soal fokus, menentukan prioritas, dan bagaimana keputusan yang diambil hari ini tuh bisa mempengaruhi hasil yang ingin dicapai ya teman Pro 2. Karena pada akhirnya tidak semua hal yang terlihat cepat itu akan membawa kita lebih dekat ke tujuan. Dan di era sekarang, salah satu tantangan yang cukup sering muncul itu juga berkaitan dengan cara orang tuh memandang hasil instan teman Pro 2. Keinginan mendapatkan sesuatu dengan cepat, mudah, dan tanpa proses panjang. Dan salah satu fenomena yang belakangan sering menjadi perhatian itu adalah judol alias judi online. Topik ini bukan sekedar soal permainan atau hiburan saja teman Pro 2 ya, tapi lebih luas dari itu, tentang bagaimana pola pikir instan itu kadang membuat orang tuh mengabaikan risiko yang sebenarnya jauh lebih besar. Karena di balik tampilannya yang sederhana tuh seringkali ada konsekuensi yang tidak langsung terlihat.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau kita ngomongin soal judi online ya, kalau dilihat sekilas judi online itu seringkali tampil dengan cara yang terlihat ringan dan mudah dijangkau, teman Pro 2 ya. Akses yang cepat, tampilan sederhana, dan seringkali dibungkus dengan narasi peluang mendapatkan hasil dalam waktu yang singkat. Dan hal seperti ini tuh membuat banyak orang tertarik untuk mencoba ya, teman Pro 2, apalagi di tengah rutinitas dan kebutuhan yang semakin beragam. Tapi yang perlu dipahami teman Pro 2, sistem seperti ini tuh dirancang bukan untuk memastikan semua orang mendapatkan keuntungan ya. Yang sering terjadi justru muncul dorongan untuk terus mencoba setelah mengalami kemenangan kecil gitu, atau setelah ingin mengembalikan kerugian sebelumnya. Dan di titik itu keputusan yang awalnya dianggap ringan itu bisa berubah menjadi kebiasaan yang sulit untuk dikendalikan. Karena itu teman Pro 2 penting sekali untuk melihat bukan hanya apa yang ditawarkan di awal ya, tapi juga memahami risiko dan dampak dalam jangka panjangnya.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Produa, kalau kita ngomongin soal judi online alias judol, teman Produa, yang sering membuat orang tuh terlambat menyadari risikonya adalah memang karena dampaknya tuh tidak selalu muncul sekaligus, teman Produa. Awalnya mungkin terasa biasa saja ya, sedikit waktu terpakai, sedikit pengeluaran bertambah juga, teman Produa, tapi perlahan ini tuh bisa mempengaruhi banyak hal, mulai dari pengelolaan keuangan, produktivitas, hubungan sosial, sampai cara seseorang tuh mengambil keputusan ya. Bahkan nih teman Produa, kadang yang berkurang itu bukan hanya uang, tapi juga waktu, fokus, dan kesempatan untuk membangun sesuatu yang lebih berkelanjutan. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, hasil yang paling bertahan tuh biasanya memang datang dari proses yang dijalani secara bertahap ya, bukan dari sesuatu yang terasa cepat tapi penuh ketidakpastian. Dan ini kembali mengingatkan kita juga pada pembahasan sebelumnya teman Produa, bahwa ternyata menentukan prioritas itu seringkali juga berarti menentukan apa yang layak diberi waktu dan juga perhatian.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, di tengah banyaknya pilihan dan berbagai hal yang menawarkan hasil yang cepat, kemampuan memilih ini menjadi semakin penting ya Teman Pro 2. Karena tidak semua yang mudah diakses itu akan membawa manfaat. Tidak semua yang terlihat cepat akan membuat tujuan itu tercapai lebih dekat Teman Pro 2. Dan seringkali keputusan terbaik itu justru datang dari keberanian untuk memilih proses yang lebih sehat, lebih aman, dan lebih berkelanjutan. Mulai dari mengelola waktu, mengatur pengeluaran, membangun kebiasaan yang produktif, sampai memilih aktivitas yang benar-benar memberi nilai untuk diri sendiri. Karena pada akhirnya, hasil yang bertahan itu biasanya dibangun sedikit demi sedikit ya Teman Pro 2, bukan dari keberuntungan sesaat.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Buyuang. Banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Bambre 2, sebelum kamu pergi cari nasi kuning pagi-pagi ya, olahragami dulu biar badannya sehat, tidak rebahan terus. Nah, kalau mau gowes yang paling nyaman tuh sepeda Polygon yang paling cocok tuh Bambre 2. Polygon Cascade ini tuh hadir dengan banyak varian ya, dari anak-anak sampai orang dewasa, ada semuanya. Mau pemula atau yang sudah sering gowes sendiri ya, atau rame-rame sama keluarga, cocok pokoknya untuk semua. Nah, asik sekali dipakai keliling kota, mau pergi olahraga di MTK sampai kamu mau buat pergi nongkrong sore-sore, pokoknya ada semua teman Pro 2. Jadi yuk hidup lebih sehat dan aktif bersama Polygon Cascade. Dapatkan sekarang juga di toko Polygon Sinar Jaya Kendari.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Produa 55 menit lepas dari pukul 9 pagi, saatnya Ian harus akhiri ya perjumpaan kita di perjalanan pada hari ini. Nanti di santai siang kamu bakalan ditemenin sama Riani. Hola.
4: Hai. Selamat pagi menjelang siang.
0: Iya, selamat pagi menjelang siang
4: menuju
0: juga.
4: Menuju santai siang, pastinya Riani udah ready ya untuk temani teman Produa. Nanti kita bersantai siang bareng sampai di jam 3 sore.
0: Okay.
4: So buat Ian selamat istirahat.
0: Thank you, selamat bertugas buat Riani. Oke teman Produa, udah dari Riani yang udah siap menemani perjalanan santai siang kamu sampai di jam 3 sore nanti ya. So kalau gitu Ian pamit undur diri teman Produa. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan salam Produa.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Info Pro 2. Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, Kapolresta Kendari Kombespol Edwin L. Sengka bersama jajaran Polresta Kendari melaksanakan kegiatan bakti sosial di wilayah Kota Kendari pada Rabu 24 Juni 2026. Agenda ini diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian kepolisian kepada masyarakat. Kegiatan dilaksanakan dengan menyalurkan bantuan kepada warga yang membutuhkan serta menjambangi masyarakat secara langsung. Langkah ini diambil untuk mempererat hubungan silaturahmi antara institusi kepolisian dan warga di tingkat akar rumput. Dari informasi selanjutnya, teman Radio, Bupati Wakatobi Haji Haliana SM menegaskan kembali dukungan dan komitmen tinggi pemerintah daerah terhadap setiap langkah serta program yang bertujuan melestarikan kekayaan alam laut. Dikatakan upaya konservasi bukan sekedar kewajiban administrasi, melainkan kebutuhan paling mendasar dan strategis bagi seluruh wilayah kepulauan ini. Hal ini sangat berkaitan erat dengan struktur kehidupan masyarakat yang hidupnya sangat lekat dan bergantung sepenuhnya pada kelangsungan sumber daya yang ada di lautan. Dengan fondasi pemahaman yang kokoh, diharapkan perairan Wakatobi akan tetap senantiasa kaya akan biota, bersih dan seimbang, mampu memberi manfaat tak terputus bagi kesejahteraan masa kini, sekaligus tetap menjadi warisan alam yang megah dan lestari bagi masa depan seluruh anak bangsa. Info Pro 2. Dari informasi terakhir, teman Pradua, Desa Waiti Barat, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan masuk dalam top 3 lomba desa tingkat provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026. Capaian tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan pembangunan desa yang dilaksanakan secara berkelanjutan, partisipatif, dan kolaboratif. Lomba Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026 diikuti oleh 17 desa dan kelurahan terbaik dari berbagai kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 17 hingga 18 Juni 2026 di Hotel Zahra Kendari itu merupakan sarana evaluasi dan pengukuran terhadap capaian pembangunan desa yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Keberhasilan Desa Waiti Barat masuk dalam top 3 desa lomba desa tingkat provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026 diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Kabupaten Wakatobi dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke santai siang yang diawali dengan sajian headlist.

gue ketemu lagi bareng Riani di perjalanan saat siang. Kita bakal mulai perjalanan hari ini. Kemarin siang, hari ini siang, it's okay lah ya teman-teman. Ketemu bareng Riani sampai nanti di jam 3. Dan pastinya bakal temani kamu beraktivitas di siang hari ini teman-teman. Untuk kamu yang udah mulai bekerja, selamat bekerja. Dan yang masih di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati bawa kendaraannya, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan tetap jadi pengguna jalan yang baik untuk pengguna jalan lainnya. Seperti biasa teman-teman, di awal santai siang kita bakal bareng-bareng di headlist sampai nanti di jam 12. Seperti biasa kamu boleh request lagu via DM Instagram di @pro2kendari ataupun juga di WhatsApp 0821-8830-908 teman-teman. Dan udah siapin juga beberapa lagu pilihan ya. Pastinya kamu boleh masukin playlistnya kamu. Nanti boleh request langsung aja nama lagunya apa dan penyanyinya siapa teman Predua. Dan bakal cari dan kita bakal dengerin sama-sama lagu favoritnya kamu. So, pastikan kamu stay tune di Predua FM Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan santai siang. Pastinya kita masih bakal bareng-bareng sampai nanti jam 3 sore. Lama ya teman Pro 2. Tapi pertama-tama kita masih di hitlist dulu dong, sampai nanti di jam 12. So buat kamu yang pengen request lagu, boleh banget teman Pro 2 join di live TikTok kita. Karena saat ini kita udah live juga nih di TikToknya RRI Kendari. Atau kamu boleh WhatsApp di 082188309 08. Buat kamu yang pengen request lagu favorit kamu sambil temenin kamu bekerja siang hari ini, ataupun juga lagi di jalan ya teman Pro 2. Pokoknya dalam keadaan apapun tetap dengerin Pro 2 lah ya. By the way, udah ada yang request juga. Ada bentar-bentar kita sapa dulu nih. Tadi udah ada yang masuk, ada sopir Kampas. Hai, ini pendengar setia Pro 2 juga sih. Ada Cat Arrow, ada Rusli AJ, ada siapa juga ya tadi ya. Ada juga tadi, pokoknya ada Abran Adi, ada Ahmad Moseka, ada Ziran, ada Rizky. Hai semuanya, pokoknya tetap dengerin Pro 2 lah ya. Dan jangan lupa request lagunya kamu, jangan sampai kamu ketinggalan lagi nih teman Pro 2. Hai, ada Ifdar juga, sedia payung sebelum hujan. Aduh, di caps lock banget nih ketikannya. Yaudah, dah ya Riani siapin deh lagunya ya. Tapi sebelum itu kita bakal dengerin requestannya dari Cat Era dulu. Katanya pengen dengerin lagunya Eilid yang Jealous. Iya teman Pro 2, Jealous, bukan jealous, tapi sebenarnya lagunya sama kok. Ini tetap menceritakan tentang kecemburuan, tapi dibalut dengan hal yang lucu dan imut kayak jelly ya. Jadi namanya tuh Jealous teman Pro 2. So buat Cat Ero, Rian udah siapin ya lagunya buat kamu. And then nanti bakal ada lagunya siapa nih, ada Batas Senja, Nanti Kita Seperti Ini. Katanya supir Kambas tadi pengen stay aja, tapi pengen request, tapi pengen stay apa sih? Apa sih maunya sebenarnya ya? Ya udahlah ya, Riani spesial kasih lagu Batas Senja ini dengan Nanti Kita Seperti Ini buat sopir Kampas yang lagi stay ataupun juga lagi di jalan mungkin ya, karena gak sempat buat typing ya teman Pro 2. It's okay. And then pastinya lagunya Ifdar udah masuk dalam playlist Riani selanjutnya, yaitu It Gitaf, sedia payung lagi, sedia aku sebelum hujan kan ya. Sedia payung itu peribahasa, okay? Tapi kita ke judul lagu, Sedia Aku Sebelum Hujan. Dan ini hafal banget nih karena lagunya aduh sangat-sangat relate buat Pro 2. So buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 FM Kendari, pastikan untuk stay tune di Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online, kesehatan dan keamanan masa

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu, teman Pre2, sedia aku sebelum hujan. Kamu udah dengerin barusan ya, teman Pre2. Lagunya tuh bener-bener apa ya, membawa kita ke satu memori gitu. Kamu sama juga gak? Atau cuma aku aja? By the way, kita masih bakal bareng-bareng ya, teman Pre2, di hitlist yang hari ini. Udah banyak banget lagu yang mengantri siang ini. Ih, Riani applause banget sih buat teman Pre2 yang masih setia nangkrang di live Pre2 Kendari siang hari ini, dan juga yang masih dengerin juga via mobile aplikasi RRI Digital. Selanjutnya ada satu lagu teman Pre2 yang sempat viral di bulan Ramadan kemarin ya. Ada Ikro-nya Raim Laode. Ini katanya requestan dari Rizky. Namanya M Rizky Rizky ya deh. Waalaikumsalam. Mau request lagu Raim Laode Ikro. Oke, siap. Dan ini dia siapin lagunya ya untuk kamu, spesial buat Rizky dan juga teman Pre2 yang suka sama lagunya. And then bakal ada lagunya Selena Grace, teman Pre2, fitur Andi Rianto pastinya ya, dengan Sumpah Mati. Ini requestan dari username-nya Seblak Enak. Jadi lapar ya. Seblak Enak katanya pengen dengerin lagunya Selena Grace. Terima kasih. Oke, sama-sama. Rian udah siapin juga ya. And then udah ada yang dari tadi standby ya di live TikTok-nya Rani Kendari. Pertama kali masuknya ada Super Kampas ya, pengen dengerin lagunya Rani Parulian, Pesona Sederhana. Rian bener ini sih sebenarnya, karena doi tadi ngetiknya Pesona Hadirmu, Rian gak terima. Karena emang yang bener tuh Pesona Sederhana, teman Pre2. But it's okay lah ya, Rian udah masukin juga di playlist. So ini dia teman Pre2, check it out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Radio Fungi dari teman terbaik kamu, pesona sederhana dari Roni Parulian, teman Radio mengantar kita pada pukul 10:49 waktu Indonesia Tengah di siang hari ini. Pasti masih bareng sama kamu yang lagi dengerin Riani, teman Radio, dan juga masih puterin lagu-lagu requestan kamu. Full request ya siang ini, happy banget Riani lah ya pokoknya. Walaupun agak repot dikit cari lagunya, but it's okay lah ya teman Radio. Dari Roni Parulian kita beralih ke salah satu penyanyi indie yang capek banget kalau denger lagunya mau nangis, teman Radio. Kali ini doi dengan senjata pamungkasnya, teman Radio, ada Mangunya 420. Ini requestan dari siapa ya tadi ya? Aduh, aku lupa lagi. Siapa yang mau Mangu ini? Ya ampun. Oke deh. Nah, udah dapat. Ada Rizky yang udah stay juga dari tadi, bahkan sekarang udah peringkat 1 di live TikTok teman Radio. Katanya pengen dengerin lagunya 420 yang Mangu. Aduh, jam segini dengerin lagu Mangu cocok gak ya? Ya udah cocokin aja deh teman Radio. Nanti bakal ada Ekspektasinya Aroma teman Radio, requestan dari Veto yang masih stay juga siang hari ini via live TikTok ya. Udah Riani siapin, dan juga buat Iqbal spesial lagunya Gia Indrawari Melangitkanmu. Agak campur aduk ya lagunya teman Radio, Mangu, Ekspektasi, Melangitkanmu. Pokoknya ya Riani harap semoga kamu bisa tetap terhibur dengan playlist yang udah Riani siapin siang hari ini. So, ini dia, check it out.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Radio Fungi dari teman terbaik kamu dan salah karir tak ada artinya teman Radio. Salah satu lagu Hindia yang cukup rame juga. Karena ini ngajak untuk kamu sesekali bolehlah ya me time untuk kamu menghabiskan waktu bersama diri kamu sendiri teman Radio. Jangan terlalu sibuk mengejar dunia. Apa sih yang dikejar sebenarnya? Tapi memang lagu ini jadi salah satu lagu yang bikin semangat juga teman Radio. Mana dari liriknya yang cukup relate ataupun juga suaranya si Bas ya yang nyanyiin lagunya tambah bikin kamu lebih semangat juga teman Radio. By the way udah hari ini siapin juga beberapa lagu yang udah mengantri dan orangnya udah mulai demo yang dari tadi stay di TikTok dan juga di WhatsApp ya teman Radio, ditunggu, harap bersabar. Oke, selanjutnya bakal Riani puterin deh lagunya Super Shy, lagunya New Jeans yang Super Shy ini dari Cat Ero yang masih nangkrang juga dari tadi teman Radio. And then bakal ada lagu Noah Sally sendiri, requestan dari Kak Sahara. Konon katanya doi sering banget dengerin RRI dari tahun 2000-an teman Radio. Lama ya. Katanya lagunya buat teman-teman yang lagi bertugas gitu, semua kru yang bertugas. Lagunya spesial nih dari Kak Sahara ya. Lagu lama tapi masih relate lah untuk didengar dan masih ada juga di playlistnya Radio. And then bakal ada lagunya Olivia Rodrigo dengan Driver License teman Radio. Ini requestan dari Lara Purnamasari yang ada di WhatsApp ya. Katanya mau denger lagunya Olivia Rodrigo Driver License. Mungkin ini salah satu lagu favoritnya si Lara ini teman Radio. Karena doi kalau misal request sering banget request lagu ini. Ya deh hari ini siapin ya. Nanti juga bakal ada apa lagi ya, Dewa 19 featuring Firza teman Radio dengan Cinta Gila, requestan dari Rizky yang dari tadi udah ngamuk-ngamuk di TikTok lagunya baru mau kita puterin ya teman Radio. So ini dia, check it out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun

kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan santai siang ya. Kita masih di Headlist juga, teman Pro 2. Untuk kamu yang masih dengerin Pro 2 FM Kendari, thank you banget lah ya. Riani masih tunggu deh buat kamu yang pengen request lagi. Kita masih ada waktu kurang lebih setengah jam, teman Pro 2, sampai nanti di jam 12. Boleh di DM Instagram @Pro 2 Kendari, atau di live TikTok Kanari Kendari, atau mungkin kamu bisa langsung WhatsApp di 08218830908, teman Predua. Masih ada Rizky dan Kadi Dagusa yang masih bertahan ya di live TikTok. Semuanya udah pada kabur. Katanya mau keliling dulu, teman Predua yang ini masih stay. Ada Rizky yang pengen request garam dan madu. Udah Riani puterin sih tadi di awal ya Rizky. Kalau misal kamu pengen cari lagu lain, boleh banget, Riani masih tunggu ya. Kadi pengen dengerin lagu apa? Terpukau. Bentar, kita cek dulu apakah ada Terpukau itu. Terpukau itu lagunya siapa ya? Lagunya Astrid ya? Ya gak sih? Itu lagunya Astrid yang Terpukau. Ya deh, nanti Riani cari dulu ya teman Pro 2. Buat kamu yang pengen dengerin lagu siang hari ini juga, sembari menunggu kamu, Riani mau puterin lagunya Afgan. Ada kacamata nih teman Pro 2, kayaknya cocok deh kacamata siang-siang biar gak silau lah ya. Jangan lupa kacamatanya yang warna hitam gitu. Dan juga nanti bakal ada Sheila on 7 dengan Memori Baiknya, teman Pro 2. Hope you enjoy it, check it out.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan santai siang. Kita udah ada di penghujung hitlist nih teman Pro 2. Mau say thank you untuk kamu semua yang udah request lagu siang hari ini. Thank you banget ya teman Pro 2. Banyak banget yang ternyata masih pengen dengerin lagu-lagu favoritnya, walaupun itu agak udah berumur lagunya. Tapi kalau misal masih ada di Pro 2, kita tetap puterin teman Pro 2. Dan mau say sorry juga buat kamu yang belum sempat request dan lagunya yang belum sempat keputar siang hari ini. So, okay lah ya teman Predio, nanti kamu boleh gabung lagi di jam hitlist yang sama dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang setiap hari kecuali hari Sabtu deng ya. Dan ya teman Predio, kita masih bakal lanjut di santai siang ini. Reni masih temani kamu sampai nanti di jam 3 sore teman Predio. Ada satu lagu yang Reni persembahkan untuk kamu semua yang masih dengerin Predio sampai di detik ini. Ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan teman Predio. Reni harap semoga hari kamu jadi hari yang best, semuanya lancar dan kamu sehat-sehat aja. Jangan lupa juga untuk makan siang, dan untuk kamu yang lagi makan siang, selamat menikmati ya teman Predio. Untuk Super Kampas, Rizky, Ardi Dagusta dan juga Elvira yang masih stay di live TikTok siang hari ini, thank you banget. Dan juga yang udah dengerin lewat aplikasi RRI Digital, yang dengerin lewat radio mobil teman Predio, thank you banget. Untuk kamu semua yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Selamat melanjutkan aktivitas teman Pro 2. Stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

Love. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Radio Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio masih bareng Reni di perjalanan santai siang. Dan saat ini kita bakal ada di Muda Kreatif sampai nanti di jam 1, teman Radio. Anak muda tuh penting banget ya untuk mempersiapkan segalanya dari sekarang, teman Radio. Gak ada kata terlambat sih sebenarnya. Dan ada satu hal yang mungkin kadang agak sulit dilakukannya, teman Radio. Iya, menabung. Kalau dengar kata menabung, biasanya respon orang tuh beda-beda ya. Ada yang langsung semangat karena merasa itu langkah yang penting untuk menuju masa depan. Tapi ada juga yang mikir, aduh jangan kenabung, kebutuhan hari ini aja masih banyak. Nah, pertanyaannya, sebenarnya menabung itu kebutuhan atau keinginan sih, teman berdua? Nah, kalau dilihat secara sederhana ya, kebutuhan itu adalah sesuatu yang penting untuk keberlangsungan hidup dan keamanan kita. Nah, sedangkan keinginan tuh lebih ke hal yang bikin kita nyaman atau bikin kita puas gitu. Nah, menariknya, menabung sering ada di tengah-tengah dua hal itu, teman berdua. Saat kondisi keuangan lagi stabil ya, menabung bisa jadi pilihan yang tepat rasanya. Tapi kalau misal muncul situasi yang tidak terduga, misalnya motor rusak atau tiba-tiba ada keperluan mendadak, dan itu baru terasa kalau punya tabungan itu rasanya penting banget. Jadi sebenarnya tabungan tuh bukan cuma soal punya uang banyak, teman berdua, tapi soal ngasih ruang aman untuk diri kamu sendiri. Bahkan nominal kecil pun masih punya nilai ya kalau misal dilakuin dengan konsisten, teman berdua. Nah, kalau ditanya kenapa nabung tuh rasanya susah, nanti deh kita bakal bahas ya, tetap di Pradua Kendari, teman terbaik kamu.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Selamat pulang poin lawan FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau ditanya ya, hampir semua orang pasti bilang pengen punya tabungan nih. Tapi kenyataannya di akhir bulan saldo sering udah lebih dulu habis sebelum sempat disisihkan teman Pradua. Kenapa bisa begitu ya? Salah satu alasannya karena menabung tuh sering dianggap sebagai uang sisa. Jadi pola pikirnya kebutuhan dulu, hiburan dulu, baru kalau ada lebihnya ya ditabung. Padahal seringkali yang tersisa ya gak ada. Belum lagi sekarang pilihan belanja dan hiburan tuh masih banyak banget teman Pradua, dan makin dekat dengan kita. Tinggal buka aplikasi, klik aja, barang datang. Tanpa sadar yang tadinya cuma kita lihat-lihat aja berubah jadi check out. Ada juga yang berpikir nominal kecil tuh gak ada gunanya. Padahal kalau konsisten hasilnya bisa cukup terasa. Misalnya kamu menyisihkan 10 ribu per hari, kelihatannya kecil sih, tapi dalam sebulan udah 300 ribu aja teman berdua. Intinya tantangan terbesar menabung tuh bukan soal jumlah uangnya, tapi kebiasaan untuk mengelolanya teman berdua. Lalu kalau misal dibilang kita menabung dulu baru pilih kebutuhan yang lain, baru habiskan uang di tempat lain, kalau begitu apakah menabung berarti kita harus berhenti menikmati hidup? Nanti kita bakal bahas lagi. Pastikan untuk kamu stay tune di Pro 2 Funko Diary, teman terbaik kamu.

0: kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat tuh.

Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Produa akan dari teman terbaik kamu, teman Produa. Kalau ditanya, apakah kita harus menabung untuk berhenti menikmati hidup? Kayaknya nggak juga sih, teman Produa. Walaupun ada anggapan kalau menabung itu identik dengan hidup super hemat, tidak nongkrong, tidak jajan. Padahal konsepnya bukan kayak gitu, teman Produa. Menabung itu bukan menghukum diri ya, karena kebutuhan hidup itu bukan cuma makan dan bayar tagihan. Ada juga buat hiburan, kebutuhan untuk istirahat, dan menikmati hasil kerja. Yang jadi tantangan adalah menemukan keseimbangan gitu. Jadi kalau semuanya ditahan demi menabung, ya hidup juga terasa berat gitu. Jadi menabung tuh bukan lawan dari menikmati hidup. Justru tabungan yang bisa bikin kita menikmati hidup dengan lebih tenang.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Teman terbaik.

0: Siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Radio Fung dari teman terbaik kamu, teman radio ya, terpantau deh jam 1 siang. Kita masih bakal ada di santai siang pasti, nanti bakal sport update juga. So pastikan kamu stay tune di Radio Fung dari teman terbaik kamu.

0: Astaga Tante, kita kenapa?
1: Seada cari kasihan ini dompetku. Kabur-kabur ini saya lihat.
0: Ini he, ada aja di atas meja. Maunya kita pergi periksa mata dulu, karena kita sudah setengah mati melihat.
1: Itu Mi juga. Jadi di mana itu bagusnya saya periksakan mataku?
0: Di situ he Tante, di klinik utama mata JEC Orbita at Kendari. Cabangnya JEC Eye Hospital and Clinics yang sudah berdiri selama 41 tahun. Alatnya lengkap, teknologinya terbaru, dokternya sudah subspesialis. Ada subspesialis lensa dan lensa premium, glaukoma, medical retina, rekonstruksi, dan okuloplasti. Pokoknya lengkap.
1: Kerennya Mi, tapi tidak mahal jika itu?
0: Tidak Ji Tante, di sana banyak promonya Tante, mulai dari pemeriksaan, pembelian kacamata, bahkan tindakan operasi.
1: Di mana tempatnya itu?
0: Alamatnya di depan gerbang BTN Beringin Lepo-Lepo Tante. Kita WA saja 0811 4778.
1: Mantap, segera Mi kita ke sana.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Radio Pengendari teman terbaik kamu, masih bareng Riani teman Pro 2 di perjalanan santai siang. Gimana siangnya kamu? Jangan sampai ngantuk ya teman Pro 2. Ini bakal update juga nih di Sport Update 1 jam ke depan ya, sampai di jam 2 teman Pro 2. Kita ke Piala Dunia 2026, ada timnas Prancis yang baru saja memastikan tiket menuju babak 32 besar Piala Dunia 2026. Di tengah euforia kemenangan tersebut, teman Pro 2 Les Bleus justru diterpa kabar air mata yang menyelimuti sang pelatih Didier Deschamps. Melansir dari keterangan Federasi Sepak Bola Prancis yang mengumumkan sang ibunda Didier Deschamps meninggal dunia, teman Pro 2, pada Selasa 24 Juni kemarin. Kabar tersebut membuat pelatih memutuskan untuk meninggalkan Piala Dunia 2026 dari Amerika Serikat untuk kembali ke Prancis. Nah, Deschamps dikabarkan langsung pulang untuk berkumpul bersama dengan keluarga dan menghadiri prosesi pemakaman. Dan keputusan itu diambil hanya beberapa jam setelah Prancis memastikan langkah ke fase gugur usai mengalahkan Irak dengan skor 3-0, teman Pro 2. Di tengah persaingan sengit Piala Dunia 2026, seluruh perhatian sepak bola Prancis kini tertuju pada sosok yang selama ini menjadi pemimpin mereka. Dan untuk saat ini, kemenangan maupun kelolosan tim menjadi hal yang berada di urutan kedua. Kini, untuk sementara waktu, fokus Deschamps bukan lagi soal taktik atau strategi di lapangan, teman Pro 2. Sang pelatih harus mendampingi keluarga dan melewati salah satu momen paling berat dalam hidupnya. Waduh, sedih banget ya teman Pro 2. Padahal harusnya ini dirayakan, tapi

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lampu Lebaran FM Pro 2 dari teman terbaik kamu. Teman radio masih di Sport Update bareng Riani siang hari ini. Langkah Mira Andreeva langsung terhenti pada pertandingan pertama di ajang Bad Hamburg Open 2026. Petenis seterusnya itu kalah dari rekan senegaranya Ekaterina Alexandrova, teman radio. Di mana bermain di Bad Hamburg Center Court, Andreeva menyerah 2 set langsung dengan skor 3-6 dan 4-6. Kekalahan itu terjadi dalam turnamen pemanasan menjelang turnamen Grand Slam Wimbledon. Juara French Open 2026 itu tersebut menjalani laga rumput pertamanya pada musim 2026 di Bad Hamburg, Jerman. Sebelumnya ia mengundurkan diri dari Berlin Open pekan lalu. Nah, Andreeva sempat menyatakan ingin memulihkan kondisinya setelah menjuarai Roland Garros pada awal Juni. Ia juga ingin memaksimalkan persiapannya menuju Wimbledon, teman berdua. Hingga akhir pertandingannya, teman berdua, Alexandrova mengantar ke babak final. Ia menghadapi Naomi Osaka untuk memperebutkan tiket semifinal. Pada pertandingan lainnya ada Elena Gabriela Rus yang mengalahkan Anna Kalinskaya 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-2. Andreeva merupakan petenis peringkat 5 dunia, kembali mengalami tekanan pada set kedua, teman Predua. Ia tertinggal dengan skor 0-4 dan menghadapi peluang break lawan saat kedudukan 15-40. Andreeva sempat bangkit dengan merebut 3 game berturut-turut. Upaya tersebut membuat pertandingan kembali kompetitif. Namun, meski demikian ya, Alexandrova mampu menjaga ketenangannya pada fase akhir laga dan ia menuntaskan kemenangan dalam 88 menit.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah selama hampir.
2: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough. Sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2.

Selama 10.8 FM Radio dari teman terbaik kamu, teman Radio. Balapan Formula One Grand Prix Austria berpotensi menghadirkan persaingan ketat di sirkuit Red Bull Ring akhir pekan ini. Lewis Hamilton datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan perdananya bersama Ferrari, teman Radio. Hamilton mencatat 3 hasil terbaik beruntun bersama Ferrari dalam 3 balapan terakhir. Ia finish kedua di GP Kanada dan Monaco sebelum meraih podium tertinggi di Barcelona pada Minggu 14 Juni kemarin. Kemenangan di Spanyol memangkas selisih poin Hamilton dari Kimi Antonelli di puncak klasemen sementara. Ferrari kini mulai memberi tekanan lebih besar kepada Mercedes dalam perebutan gelar musim 2026. Perkembangan mobil Ferrari turut membantu peningkatan performa tim musim ini, namun Mercedes masih menjadi tim paling konsisten sepanjang musim.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di perjalanan santai siang. Udah mau jam 2 juga nih ya. Kita masih bakal bareng-bareng sampai nanti di jam 3 ya teman Pro 2. Untuk 1 jam tersisa kebersamaan kita, nanti bakal ada Pro 2 tema yang akan hadir ke ruang dengan kamu. So pastikan kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

98.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Reni di perjalanan santai siang. Update dulu nih teman Pro 2, ada Bernadia ya, akhirnya merilis album penuh keduanya yang bertajuk Semoga Hanya di Mimpi. Rabu kemarin ya, 24 Juni teman Pro 2. Album yang dirilis melalui Juni Records tersebut menghadirkan kisah-kisah tentang rasa takut, kecemasan, dan juga keraguan dalam menjalani hubungan teman Pro 2. Album ini jadi karya solo terbaru Bernadia setelah kesuksesannya dalam debutnya di Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan, di mana album ini melambungkan namanya di industri musik Indonesia dan membawanya meraih 3 penghargaan Emmy Awards 2024. Ia mengungkapkan teman Pro 2, Semoga Hanya di Mimpi ini lahir dari perasaan takut terhadap ketenangan yang ia rasakan dalam hidupnya. Menurut Bernadia, saat segala sesuatu berjalan baik dan normal, justru muncul kekhawatiran bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan juga ia mengaku terinspirasi dari istilah serofobia, yaitu ketakutan terhadap kebahagiaan karena adanya kekhawatiran akan diikuti oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Dan dari pemikiran itu teman Pro 2 yang kemudian jadi benang merah dalam album terbarunya Bernadia. Dan dari sisi musikalitas teman Pro 2, Semoga Hanya di Mimpi ini menghadirkan nuansa yang berbeda dibanding karya-karya Bernadia sebelumnya. Album ini banyak terinspirasi oleh musik Indonesia era awal 2000-an dengan dominasi instrumen organik yang dipadukan sentuhan elektronik. Bernadia juga mengaku banyak mendengarkan musik-musik dari era tersebut selama proses kreatif berlangsung. Nah, salah satu album yang kerap menjadi referensinya adalah album 18 milik Audi. Meski menawarkan warna musik baru, album ini tetap mempertahankan karakter khas Bernadia teman Pro 2 melalui vokal lembut dan lirik-lirik emosional yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Album ini sudah dapat didengarkan melalui berbagai platform musik digital kesayangan kamu. Boleh banget deh, terserah teman Pro 2. Dan harapannya Bernadia, Semoga Hanya di Mimpi ini bisa menjadi teman bagi kamu para pendengarnya.

0: Unless they're coming guidance.
1: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
1: Oh, gitu ya?
2: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan?

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Selamat puluhan lawan FM Produa Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Produa di perjalanan santai siang. Kita update dulu dari film nih, di film animasi Powerpuff Girls yang sedang dikembangkan oleh Warner Bros, teman Produa. Di mana hal tersebut diumumkan di Festival Animasi Internasional NSC di Prancis dan dilantik dari Variety, teman Produa. Proyek ini masih berada pada tahap awal pengembangan dan belum mendapatkan lampu hijau produksi, sehingga detail cerita belum diungkapkan. Nah, film ini akan kembali menghadirkan Blossom, Bubbles, dan Buttercup, tiga karakter utama dari serial animasi populer Cartoon New York. Serial animasi tersebut pertama kali tayang pada tahun 1998 dan berakhir pada 2005 setelah 6 musim. Kisahnya berpusat pada tiga gadis berkekuatan super yang diciptakan oleh Profesor Utonium. Mereka diciptakan dari campuran gula, rempah, dan segala sesuatu yang baik. Namun secara tidak sengaja ditambahkan bahan chemical X yang kemudian memberi mereka kekuatan super, teman Produa. Dalam cerita aslinya, mereka bertugas melawan kejahatan di kota Townsville, Warner Bros. Sebelumnya telah mengadaptasi serial ini ke layar lebar melalui The Powerpuff Girls Movie pada tahun 2002. Nah, film tersebut tidak berhasil secara komersial dengan pendapatan $16 juta dari anggaran $11 juta. Selain itu, serial ini juga sempat mengalami reboot pada tahun 2016 serta rencana adaptasi live action yang tidak pernah tayang. Warner Bros. Pictures Animation juga tengah menyiapkan sejumlah proyek lain, teman Produa, termasuk The Cat in the Hat yang dijadwalkan rilis pada November mendatang. Film tersebut akan menampilkan Bill Hader sebagai pengisi suara karakter utama, teman Produa.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu. Ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas.

Bolu-bolu lampan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Carly Rae Jepsen mengumumkan album gandanya yang berjudul Day and Night yang akan berisi total 24 lagu. Album tersebut akan dirilis pada 18 September 2026 mendatang, teman Pro 2, melalui Interscope Records, dilansir dari Variety. Album ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu Day and Night, dengan masing-masing berisi 12 lagu yang memiliki konsep musikal berbeda. Bagian Day digambarkan sebagai karya yang organik dan mentah dengan penggunaan instrumen live serta sentuhan pop psychedelic era 1970-an. Sementara itu, bagian Night memiliki nuansa eksploratif dan intens dengan gaya pop dansa berbasis synth yang lebih modern dan energik. Nah, untuk proyek ini, teman Pro 2, Jepsen bekerja sama dengan sejumlah kolaborator termasuk Tavish Coe, Kyle Scherer, Nate Shepard, dan juga Cole Minji and teman Pro 2. Sebagai pemanasan, Jepsen akan merilis single yang berjudul On Wires pada Jumat esok ya, 26 Juni, dan juga ya dijadwalkan tampil di festival All Things Go di New York pada tanggal 27 September mendatang. Penampilan tersebut akan menjadi penampilan panggung besar pertamanya di tahun 2026, teman Pro 2. Penampilannya akan berbagi panggung dengan sejumlah artis lain seperti Zara Larsson, Lola Young, Brandy Carly, dan juga Muna. Sebelumnya, ia sempat membagikan unggahan misterius di media sosial yang memicu spekulasi tentang kembalinya ia ke industri musik. Pada tahun 2025, ia juga menggelar konser spesial satu malam untuk merayakan album Emotion di Los Angeles, teman Pro 2.

0: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
1: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023, rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: 98.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 jelang pukul 3 sore sampai siang akan berakhir dan juga Reni harus pamit dari ruang dengar kamu. Teman Pro 2, tapi tenang aja, nanti bakal ada sore ceria ada Linsa dan juga Vivi yang bakal temani kamu. Hai.
1: Hai.
0: Wow, berdua ya.
1: Welcome back ya kamu ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Vivi dan juga Linsa udah siap temani teman Pro 2. Nanti Linsa dulu ya.
2: Iya, baru kamu ya.
1: Kita berlayar-layar pokoknya. Timbul tenggelam nanti ya. Oke, kita sudah siap temani teman Pro 2 di perjalanan sore ceria sebuat Riani. Selamat istirahat.
0: Oke, selamat bertugas Vivi dan juga Linsa. Dan ya, teman Pro 2, Riani pamit dari ruang dengar kamu, tapi pastiin untuk kamu tetap bersama di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pro2.
1: Selamat sore teman Pro2, inilah info Pro2 bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama teman Pro2, Sekolah Polisi Negara SPN Polda Sulawesi Tenggara menggelar cek kesehatan gratis, donor darah dan vaksinasi influenza dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 di Mako SPN Polda Sultra pada Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan yang dilaksanakan Klinik Pratama SPN Polda Sultra itu bekerja sama dengan UPTD PMI RSUD Konawe dan Puskesmas Anggotoa. Peserta kegiatan terdiri atas personel SPN Polda Sultra, Bayangkari Cabang SPN Polda Sultra, keluarga personel, peserta Dikbang Spes, serta para masyarakat umum. Kepala SPN Polda Sultra Kombes Pol Gusti Agung Dana Aryawan mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan juga personel Polri. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan tinggi dan berat badan, lingkar perut, tekanan darah, gula darah, asam urat, kolesterol, pemeriksaan dokter umum, pemberian obat, donor darah, hingga vaksinasi influenza. Sebanyak 60 orang mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis selama kegiatan berlangsung, di mana SPN Polda Sultra berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan sekaligus menjadi bagian dari peringatan Hari Bayangkara ke-80.
0: Info Pro2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro2, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melelang 27 unit kendaraan dinas operasional sebagai bagian dari penataan dan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah di lobi utama kantor Gubernur Sultra Rabu 24 Juni 2026. Penjabat Sekretaris Daerah Sultra Muhammad Fadlansyah mengatakan pelaksanaan lelang dilakukan bekerjasama dengan KPKNL Kendari agar seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan kendaraan yang dilelang telah melewati masa manfaat dan usia pelayanan optimal sehingga perlu dilakukan penghapusan aset melalui mekanisme lelang terbuka. Fadlansyah juga meminta seluruh perangkat daerah tetap melakukan pengawasan, pengendalian dan juga pemeliharaan terhadap aset yang masih digunakan untuk mendukung pelayanan publik. Pelaksanaan lelang yang difasilitasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Sultra tersebut diikuti Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Lelang KPKANL Kendari serta masyarakat yang mengikuti proses lelang secara langsung maupun juga daring.
0: Info Pro2.
1: Kita beralih ke informasi terakhir teman Pro2, penyanyi pop fenomenal Taylor Swift kembali mengejutkan industri hiburan lewat produktivitas bermusiknya yang luar biasa, di mana melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, musisi asal Amerika Serikat ini mengumumkan telah menulis sekaligus merekam lagu tema atau soundtrack terbaru untuk film animasi Toy Story 5. Istimewanya, lagu yang diberi judul I Knew It, I Knew You ini berhasil dirampungkan secara total hanya dalam waktu 8 jam saja. Dalam video di balik layar yang dibagikannya, Swift menceritakan bahwa inspirasi besar itu muncul ketika setelah dirinya menghadiri sesi pemutaran awal film tersebut pada pukul 11 siang. Usai menonton, ia langsung bergegas pulang untuk merajut lirik dan memproduksi aransemennya bersama produser andalannya, di mana ini merupakan Jack Antonoff. Proses rekaman vokal bahkan berhasil diselesaikan sebelum pukul 19 malam, tepat sesaat sebelum perwakilan pihak Disney datang untuk mendengarkan hasil akhirnya. Pihak Disney dan Pixar sendiri menerapkan sistem keamanan tingkat tinggi guna menjaga kerahasiaan proyek raksasa ini dari kebocoran publik, di mana rumah produksi tersebut bahkan sampai membuat versi film samaran selama proses pasca produksi agar keterlibatan Taylor Swift tidak diketahui oleh kru maupun jajaran pemeran lainnya sebelum pengumuman resmi dirilis. Langkah ini sukses membuat kejutan besar bagi para penggemar sinema dan musik di seluruh dunia. Demikian info Pro2 di sore hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan sore ceria.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20.
3: International Top 20.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request.
3: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
3: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Dan belum main lawan FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Halo teman Radio, kembali hadir ke ruang dengar kamu. Linsa barengan sama Kak Vivi, tapi Kak Vivinya nanti dulu ya. Istirahat dulu, isi dulu tenaganya dan juga energinya. Linsa temenin kamu di awal sore ceria. Kita ada di Sherlock sharing informasi lokal teman Radio dengan cuaca Kota Kendari yang hari ini kayaknya cerah banget ya. Tapi alhamdulillah bersyukur enggak? Setidaknya cerah hari ini teman Radio, mungkin kamu punya banyak aktivitas di luar ruangan ya, walaupun panas ya, jangan sampai lupa reapply lagi untuk pakai sunscreennya juga teman Pro 2 ya. Anyway teman Pro 2, Linsa bakal updatein kamu beragam informasi karena denger kamu nih. Kita ke informasi dari Unaha dulu ya, di Konawe sana apply kalau bukan informasi soal MTK ke-31 tingkat Provinsi Sultra. Ini pemerintah Kabupaten Kolaka Timur teman Pro 2 berharap kalau MTK ke-31 tingkat Provinsi Sultra ini menjadi sarana pembinaan generasi Qurani dan peningkatan kualitas pengalaman Al-Quran ya, kalau misalnya menghadiri pada saat pembukaan di kawasan ICP Konawe kemarin pada hari Selasa lalu ini, di mana PLT Bupati Koltim Haji Yosef Sahaka ini mengatakan kalau keikutsertaan daerahnya Kolaka Timur ya dalam MTK tingkat provinsi ini merupakan bagian dari upaya mendukung pembinaan generasi yang berakhlak dan juga berprestasi, di mana menurut Bapak Yosef ya teman Pro 2, kalau pelaksanaan MTK ini pastinya bisa menjadi wadah untuk meningkatkan kualitas tilawah, lawah, terus juga hafalan, pemahaman dan pengalaman Al-Quran di tengah masyarakat. Dan pastinya pemerintah Kabupaten Kolaka Timur juga mengajak masyarakat nih untuk memberikan dukungan dan juga doa kepada seluruh kafilah supaya bisa menampilkan kemampuan terbaik ya pada setiap cabang lomba yang diikuti, di mana kafilah Kolaka Timur mengikuti berbagai rangkaian kegiatan MTK bersama peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Dan MTK 31 tingkat Provinsi Sultra tahun 2026 ini mengangkat tema meneguhkan insan Quran yang bersahaja untuk akselerasi sultra yang religius. Jadinya Kabupaten Konawe ramai lagi nih teman Pro 2 setiap malamnya ya. Salah satunya juga pastinya di kawasan ICP Konawe teman Pro 2 itu untuk acara MTK 31 tingkat Sultra juga nih teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun.

Teman Pradua, kita ke informasi selanjutnya nih. Ini dilansir dari kendariinfo.com. Ada 8 atlet tinju asal Sulawesi Tenggara. Ini akan tampil di kejuaraan Piala Wali Kota Surabaya 2026 yang berlangsung di Gor Pancasila, Kota Surabaya, Jawa Timur di 26 hingga 28 Juni nih. Jadi di tengah keterbatasan dukungan anggaran, para petinju ini muda ini tetap berangkat ya, bahwa target mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Kepala pelatih tinju Sultra sekaligus juga ketua rombongan Dedi Mushari ini mengatakan tim yang diberangkatkan terdiri atas atlet dari kategori school boys, youth, bahkan sampai elite juga nih teman Pradua. Dimana menurut Dedi, seluruh atlet menjalani pemusatan latihan selama 1 bulan di camp 19 DTT Kendari, dimana program latihan ini dilakukan 2 kali sehari yakni pagi dan sore, sementara atlet yang punya jadwal kuliah menjalani sesi latihan malam ataupun berlatih secara mandiri nih. Dan walaupun mereka ini berangkat tanpa dukungan anggaran khusus ya teman Pradua, tapi Dedi menegaskan kalau kondisi ini tidak menyurutkan semangat para atlet. Dia mengaku juga timnya sudah terbiasa untuk mengikuti berbagai kejuaraan dengan mengandalkan dukungan dari pembina dan juga pihak yang peduli terhadap pembinaan olahraga. Dan untuk kebutuhan keberangkatan dan mengikuti turnamen, tim ini membutuhkan biaya lebih dari 50 juta rupiah. Dan selain biaya perjalanan, setiap atlet juga dikenakan biaya pendaftaran sebesar 200 ribu rupiah dan konsumsi serta akomodasi selama kejuaraan tidak ditanggung panitia nih. Pokoknya semangat terus ya untuk para petinju Sultra yang sudah berangkat ke Piala Wali Kota Surabaya 2026 dengan walaupun bisa dibilang dananya terbatas ya, tapi semoga pulang bisa membawa piala juga nih teman Pradua, dan kembali lagi untuk mengharumkan nama daerah di tingkat nasional.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu, teman Pradura. Ini kita ke informasi soal jemaah haji, di mana ribuan kilometer jarak yang memisahkan Madinah dengan Sulawesi Tenggara seolah memudar ya, ketika Gubernur Sultra Bapak Andi Sumangaroka melangkah masuk di Madinah juga. Ini di salah satu hotel yang ditempati oleh para jemaah asal Sultra. Ini di tempat ini ratusan jemaah haji Sultra yang lagi bersiap kembali ke tanah air mendapatkan kejutan surprise yang tidak disangka, yaitu kunjungan langsung dari orang nomor satu di bumi Adowa. Dan bukan sekedar pertemuan formal, teman Pro 2, kehadiran ASR di tengah jemaah haji lebih terasa seperti seorang kerabat yang datang menjenguk keluarganya ya, dimana dalam momen yang penuh kehangatan ini gubernur tidak hanya berdiri di podium tapi memilih mendatangi satu persatu kamar jemaah untuk berbincang akrab nih. Dan sembari menanyakan kondisi kesehatan, Bapak Andi Sumangaroka ini mendengar langsung ya cerita-cerita spiritual yang dialami jemaah selama berada di tanah suci. Dan suasana berubah haru nih ketika para jemaah menceritakan pengalamannya. Jadi banyak dari mereka ini mengaku kalau tidak menyangka akan dapat perhatian langsung dari pimpinan daerah di saat mereka lagi merindukan suasana kampung halaman nih, teman Pradu. Dan bagi para jemaah, kunjungan ini pastinya memberikan mereka rasa tenang dan aman ya, sebelum mereka menempuh perjalanan panjang untuk kembali ke Indonesia. Dan dalam kunjungan ini, Bapak Andi Sumangaroka memastikan kalau pelayanan yang diterima warganya selama berada di Arab Saudi berjalan optimal, di mana laporan dari petugas pembimbing ibadah ini memberikan sinyal positif ya, di mana seluruh proses ibadah haji dari Makkah sampai Madinah berlangsung lancar, baik dari sisi akomodasi, konsumsi, bahkan sampai transportasi, semuanya dinilai memadai, teman Prado. Dan sebagai informasi, musim haji di 1447 Hijriah atau 2026 Masehi ini menjadi perjalanan spiritual bagi 2078 jemaah asal Sultra, dan perjalanan pulang mereka dimulai secara bertahap ya sejak 24 Juni kemarin dengan kloter 32 sebagai rombongan pertama yang berangkat dari Bandara Madinah menuju embarkasi Makassar sebelum akhirnya kembali ke Sulawesi Tenggara nih ya.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90,8 FM Pro 2 dari Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 jelang tengok tuh pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa akhiri untuk di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Tapi masih di perjalanan sore ceria, karena jelang tengok tuh pukul 16 sore ini bakal ada bintang tamu, tapi bukan sama Linsa, masih sama Kak Vivi. Linsa masih akan hadir nanti ke ruang dengar kamu untuk perjalanan sore ceria nih teman Pro 2. Dan Kak Vivi ada bintang tamu yang sangat luar biasa juga di sore hari ini. Siapa tahu kamu mau dapat insight yang baru lagi, informasi yang baru lagi, kamu boleh stay untuk dengerin di aplikasi RRI Digital juga boleh, atau mungkin lagi dengerin di siaran terestrial di 90.8 FM atau streaming di aplikasi rri.co.id. Nanti juga bakal ada live TikToknya di RRI underscore Kendari double ini teman Pro 2, karena bintang tamunya Kak Vivi ini bakal bahas sesuatu yang baru juga nih teman Pro 2. Kira-kira apa? Makanya nih kamu harus stay terus di 90.8 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat sore. Siaran kembali ke Pro 2 RRI Kendari. Tadi ditemani oleh Linsa, kali ini di Bisik Bincang Asik bareng Vivi ya, temani kamu teman Pro 2 hingga pukul 5 sore nanti. Dan di sore hari ini teman Pro 2, Vivi tidak sendiri di studio. Kita juga sedang live di TikTok RRI Kendari. Jadi buat kamu yang sedang mendengarkan dan ingin menyaksikan juga, bisa langsung ke aplikasi TikTok, kemudian cari akun RRI Kendari dan nonton kita di live ya teman Pro 2. Nah di sore hari ini teman Pro 2, ini ada program baru dari RRI Kendari, tepatnya di program Masato Kendari. Dan rilisnya kapan dan programnya apa? Sebelum itu teman Pro 2, Vivi mau kenalin dulu nih yang udah hadir di studio bareng Vivi sore hari ini. Ada Bapak Arif. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum.
1: Sore. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Vivi.
0: Iya, Bapak kayaknya baru main ke Pro 2 nih atau sudah pernah nih Pak?
1: Baru ini, this is the first time.
0: Okay, yeah. This is the first time. Kayaknya sudah ada clue-clue program apa ini yang bakal kita hadirkan di RRI Kendari ya. Dan setelah Pak Arif, selain Pak Arif ya teman Pro 2, ada Fasya Indira Kirsya Aurelia. Halo Kirsya.
2: Iya, halo Mbak Vivi.
0: Welcome back lagi ya,
2: iya,
0: buat Kirsya ya.
2: Back.
0: Kalau Pak Arif tadi dia first time di Pro 2 Kendari nih teman Pro 2, kalau bagi Kirsya ini sudah kayak rumahnya deh ya.
2: Yeah, this is my second home.
0: Oh my god, thank you so much. Kirsya saking seringnya dia langsung ada program nih teman Pro 2, karena kita rasa aduh ini anak kayaknya lebih cocok kayaknya bukan narasumber lagi deh ya. Dia kayaknya cocoknya langsung mandu aja deh di program kita ya. Oke, ini nanti ada bergabung juga ya, bakalan bergabung Fajrin ya.
2: Iya betul.
0: Dan program ini bakal dipandu 3 orang ya kalian Kirsya ya. Siapa teman-temannya Kirsya, boleh dikenalin dulu ke teman Pro 2 nanti yang bakal memandu program acara baru itu. Kita belum spill dulu nih namanya nih teman Pro 2. Boleh silakan Kirsya. Selain Kirsya siapa lagi nih teman okay, Kirsya nanti?
2: Jadi yang nanti bakal jadi host, tapi Pak Arif juga bakal jadi host Kak.
0: Oke. Okay.
2: Kayak sekali dua kali kalau misalnya ada guest seperti itu.
0: Oke. Okay.
2: Kita ini lebih ke bagian relatable-nya anak Gen Z.
0: Oh my god. Pak Arif mau dijadiin Gen Z nih. Oke, selain Pak Arif, Kirsya ada siapa lagi dan mereka juga bakal jadi host juga kan?
2: Jadi untuk yang Gen Z ini ada 3 orang nih Kak. Ada aku, Kirsya, terus ada Naila dan juga ada Fajrin. Nah, Naila sama Fajrin ini adik kelas aku pas SMP nih Kak.
0: Oh.
2: Jadi Naila sama Fajrin masih SMP Kak. Masih muda banget. Kayak Gen Alpha deh, bukan Gen Z.
0: Iya kan, SMP. Enggak, kayaknya Gen Z akhir deh.
2: Iya, Gen Z akhir, Gen Z
0: SMP
2: akhir.
0: Kelas berapa dulu nih?
2: SMP kelas 8, Kak. Kurang tahu deh itu 2000 berapa ya. Kayaknya 2011, 2010 deh.
0: Oh my god.
2: Masih muda banget, Kak.
0: Tapi Kirsya kayaknya looknya SMP juga nih ya. Tapi dia sudah mau jadi maba nih, teman Pro 2.
2: Udah mau jadi maba.
0: Ya kok teman Pro 2 kalau misalnya ngikutin terus ya siaran Pro 2 Kendari pasti sudah tahu nih bagaimana Kirsya dari kelas berapa sampai sampai sudah lulus juga finally teman Pro 2. Nah ini Kirsya dan juga Pak Arif nih, ini kan ada program baru di RRI Kendari, tepatnya yeah, di program 1. Pak Arif mungkin boleh infoin dulu nih ke teman Pro 2, backstory dari Pak Arif dulu deh ya. Sebelum kita ke programnya ini apa, nanti juga Kirsya kasih ngingetin lagi nih ke teman-teman Pro 2 ya. Yeah. Kirsya ini dari sekolah mana, kemudian nanti kan tadi spillnya maba nih, mau kampus di mana. Mungkin Pak Arif dulu backstorynya, Pak Arif ini kerja di mana mungkin, dan akhirnya bersatu nih dengan para Gen Z nih. Boleh silakan Pak Arif.
1: Oke, terima kasih Mbak Vivi ya. Jadi sebenarnya saya ya dosen praktisi ya,
0: okay,
1: dosen praktisi di Unhalu. Hanya apa ya, saya kepingin biar anak Gen Z ini apa terstimulasi ya, terstimulasi dengan bahasa Inggris ya. Karena ini bahasa Inggris ini kan kayak trendy juga untuk Gen Z ya, kayak daily daily English ya. Artinya mereka tuh kadang ngomong let's go shopping atau apa ya.
0: Literally sih.
1: Literally. Jadi, siswa yang tidak ngerti itu kan ketinggalan, Mbak.
0: Iya, benar.
1: Kemudian yang kedua ya. itu LinkedIn Indonesia itu kan skill yang beli cari itu kan English, apa ya, mereka bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Ya, yang mau kursus juga ya mungkin mahalnya gini ya. Mm-hmm. Orang yang cari kursus kan, tapi ini ya maksudnya apa yang gak mau maluin juga atau ya.
2: Betul.
1: Kemudian juga anak gadget itu yang memang wadah ya, tempat hangout itu yang memang kurang ya. Mm-hmm. Mereka untuk apa ya, interaksi dalam bahasa Inggris ya. Mm-hmm. Jadi ini menjadi salah satu sebenarnya alasan ya. Mm-hmm. Kenapa saya membuat wadah apa ya, semacam program di sini ya. Mm-hmm. Untuk mereka bisa interaksi dalam bahasa Inggris gitu loh sebenarnya.
2: Oke.
1: Okay. Ya. Poinnya di situ sebenarnya.
2: Poinnya di situ ya. Tapi ketemu para Gen Z ini, bahkan gen hampir alpha ini yang mereka siapa, Nela dengan juga Fajrin. Yeah. Pak Arif ketemunya di mana? Kan mau dibilang mahasiswanya bukan ya.
1: Jadi awalnya gini Mbak Vivi. Mm-mm. Jadi saya itu kan pernah membuat apa ya, semacam English Club ya.
2: Oke. Okay.
1: Di apa ya, di Modern Library ya. Perpustakaan uh-huh. modern itu. Mm-mm. Jadi disitulah banyak ya members yang saya lihat ada potensi. Mm-hmm. Hanya saja mereka tidak kunti apa ya, mereka tidak continue mereka punya apa ya aktivitas itu karena salah satu kendala gitulah. Mm-hmm. Jadi saya coba ke RRI dan ketemu ada apa orang yang memberikan peluang untuk itu. Mm-hmm. Jadi itulah sebenarnya alasan saya untuk membuat apa ya program ini ya.
2: Oke.
1: Okay. Fajrin sama siapa ya, Nayla itu kan sebenarnya ada apa dari members ini kan mereka punya teman.
2: Okay.
1: Namanya ini ya mereka.
2: Yeah.
1: Tapi sebelum saya sahuti mereka untuk apa join kan, mm-hmm. saya tanya dulu apa sih prestasi mereka gitu.
2: Iya, iya, iya.
1: Jadi begitu saya tanya, saya coba tracking mereka, oh ternyata mereka punya punya kemampuan di debating ya.
2: Okay.
1: Mereka bisa
2: English debate.
1: English debate. Mm-hmm. Dan itu salah satu faktor sebenarnya kenapa anak-anak yang ikut kompetisi di bahasa Inggris itu yang bisa menjadi host lah katakan.
2: Yeah.
1: Itu. Karena refleksitasnya mereka sudah kelihatan.
2: Benar.
1: Dari situ.
2: Benar-benar.
1: Ya, gitu. Kemudian tentang Krisya. Krisya ini kan sebenarnya saya sudah lama dengar Krisya ini ya. Dia debat, yeah. ikut debat nasional ya. Mm-hmm. Melalui itu Afifa. Sebenarnya dia kebetulan anak saya juga
2: okay.
1: sih.
2: Nah,
1: jadi saya pernah ke Afifa, Afifa tolong dong bapak carikan apa ya, cari informasi tentang Krisya. Mungkin di apa ya dihubungi, tapi mungkin Krisya lagi padat, jadi kan sangat padat kalau saya lihat kegiatan sangat padat. Nah dari situlah mungkin Afifa mungkin dia cari-cari dan nah, ketemulah gitu. Saya ketemu dengan Krisya di RRI ya kalau salah ya, dan saya ajak dan dia untuk sekali untuk ikut ini.
2: Okay.
1: Dan saya tuh apa ya merasa, aduh.
2: Gayung bersambut ya, ya ini
1: luar
2: ya.
1: Luar biasa ya maksudnya. Di umur-umur seperti mereka sih agak gini gitu loh.
2: Bisa loh Bapak masuk di Gen Z loh.
1: Jadi memang saya cuma bawa itu lah. Karena kan memang niatnya saya sebenarnya itu untuk Gen Z ya.
2: Benar.
1: Karena Gen Z itu kan merupakan apa ya, potensi mereka untuk menuju Indonesia emas tahun ini.
2: Benar sekali.
1: Sekira itu mau vision sementara.
2: Oke, baik. Nah, Kirsya boleh di reminder lagi ke teman-teman Pro 2. Kirsya ini sekolahnya di mana sih sebenarnya? Dan next step-nya bakalan ke kampus mana nih Kirsya? Boleh disapa juga teman-teman Pro 2.
3: Nah, iya. Halo teman-teman Pro 2. Jadi, kalau yang belum tahu ya, nama Just Call Me Kirsya. Aku alumni, udah alumni. Ya Allah, ya, udah alumni. Alumni dari SMA Negeri 1 Kendari. Mm-hmm. Aku udah, kalau yang sering pantengin Pro 2 kayaknya udah tahu deh.
2: Mm-hmm. Benar,
3: udah sering
2: benar.
3: Banget di sini.
2: Iya, benar.
3: Dan insya Allah nanti my next step itu University of Indonesia, Fakultas mm-hmm. Kedokteran.
1: Insya Allah, amin.
2: Amin. Amin. Keren ya, teman Pro 2 ya. Oke. Ini teman Pro 2, Kirsya boleh di apa kenalin dulu, disebutin ya nama programnya apa dan itu bakalan hadirnya di hari apa dan di jam berapa. Tapi mungkin kita mau menyapa dulu,
3: iya, kayaknya
2: yang
3: sapa dulu
2: baru
3: satu
2: aja
3: member yang baru dateng
2: masuk
3: nih.
2: Si host Gen Z terganteng kita ya. Oke, boleh tarik napas dulu kali ya, 3 detik aja tapi. Oke, teman Pro 2, buat kamu yang menyaksikan melalui live TikTok, ini baru bergabung, ada host juga nanti di program barunya RRI Pro 1 Kendari, ada Fajrin. Hai Fajrin, boleh mic diambil dan headphone digunakan. Oke. Hai Fajrin.
4: Ya, halo.
2: Fajrin, tadi Pak Arif dan juga Kirsya udah memperkenalkan diri mereka nih.
0: Nah, sebelum kita masuk ke program baru yang akan kalian handle ya, ini kita mau kenalan dulu sama Fajrin. Fajrin, first time ke Pro 2 atau sudah pernah?
4: Ya, jadi kebetulan sekarang ini first time saya ke Pro 2.
0: Oke, nice. Ini kameranya, boleh disapa teman Pro 2. Fajrin boleh kenalin diri, sekolahnya di mana dan kelas berapa. Boleh, silakan.
4: Halo semua, perkenalkan saya Muhammad Fajrin. Saya dari SMP Negeri 1 Kendari dan saya berasal dari kelas 87.

0: Memang ada hambatan ataupun karena dia ada kegiatan di luar kota, jadi dia tidak bisa mengikuti kegiatan ini, sehingga saya dengan teman saya Naila yang tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini pun menjadi pengantinya mereka.
1: Oke, Naila teman sekolahnya Fajrin?
0: Iya.
1: Naila sekelas kah atau bagaimana?
0: Kebetulan beda kelas.
1: Beda kelas ya, oke baik. Tapi seangkatan?
0: Iya, seangkatan.
1: Oke, deh, seangkatan. Fajrin sebelumnya sudah pernah tahu tentang Kak Kirsya atau bagaimana nih?
0: Oh iya, jadi sebelumnya ini kan saya pernah mengikuti lomba di SMA Negeri 1 Kendari yang namanya itu Smission ya.
1: Okay.
0: Jadi di situ kebetulan saya ikut cabang lomba English Debate dan dari situ saya tahu kalau Kak Kirsya ini juga termasuk salah satu panitianya, tapi dia kayak agak berhalangan hadir begitu.
1: Yo.
2: Jadi lagi ke Thailand.
1: Oh iya, yang ini ya, ikut ini ya.
2: Aku LO-nya ini, Kak.
1: Oh,
2: Fajrin. Jadi pas gue cek nomornya, oh iya, ini Fajrin yang sering tanya-tanyain aku ternyata.
1: Aduh, ternyata memang benang merahnya bakal ketemunya di RRI ya. Nah, saat diberitahu nih Fajrin, kamu bakalan handle program ini bareng Naila. Kalau Naila kan memang satu sekolah nih, tapi diberitahunya nanti sama Pak Arif dan juga Kirsya. Bagaimana nih respon dari Fajrin saat diberitahu itu? Apakah excited atau kayak, aduh bagaimana ya, ini sudah senior-senior nih. Senior dalam maksud pelajaran ya. Maaf ya Pak Arif ya.
3: Silakan.
0: Iya, awalnya saya agak ragu-ragu sih kalau mau ikut programnya ini karena saya rasa kayak memang sudah kayak experience semua yang ikut-ikut. Cuman setelah saya pikir dua kali lagi, saya pikir dengan mengikuti program ini kayak saya juga bisa sekalian kayak cari pengalaman begitu dan cari relasi. Jadi saya pikir kalau bukan sekarang ya kapan lagi, jadi saya ikutin saja.
1: Okay, deh, baik. Nah, Kirsya sekarang yang ditunggu-tunggu nih dari tadi, apakah nama programnya? Apa? Ini sudah ada spill-spillan tipis ya teman Prodi 2 berkaitan dengan bahasa Inggris ya, dengan tadi tujuannya juga dari backstory dari Pak Arif sendiri. Kirsya boleh di present nama programnya apa dan sebagainya seperti apa? Boleh.
2: Oke, jadi nama programnya kita itu namanya Happy Hour, Kak.
1: Oke, Happy Hour. Hour.
2: Happy Hour. Karena kita rasa tuh yang jadi hostnya kan ini Gen Z ya kan.
1: Okay.
2: Jadi ambience-nya itu ya kita happy semuanya.
1: Okay.
2: Jadi karena malam hari kita lagi capek, misalnya teman-teman Pro 2 lagi di jalan nih ya, dengerin radio, aduh capek deh. Tiba-tiba dengerin suara kita yang kayak masih cheerful, masih ya remaja kan. Terus kita membahas sesuatu yang relatable mungkin sama teman-teman yang lagi di jalan. Itu I think like itu bisa bikin maybe a few person happy. Jadinya kita menyenamain Happy Hour.
1: Oke, Happy Hour. Oke deh, happy juga nih Pak Arif ya. Nanti bilang Gen Z semua aja.
2: Oh iya.
1: Tapi nanti Pak Arif juga bakalan ini ya, jadi host juga.
2: Iya benar.
1: Tergantung dari kesibukan beliau ya.
2: Iya betul.
1: Dia ketua geng lah intinya.
2: Iya, ketua geng.
1: Oke, jadi nanti Happy Hour ini berada di jam berapa dan di hari apa? Kalau siarannya nanti
2: Ini bakal setiap hari Jumat jam 7 malam ya, 7 WITA ya Pak.
1: Iya, oke, jam 7 WITA, para Gen Z belum tidur lah ya, itu ya.
2: Masih melek.
1: Masih
2: gak
1: melek
2: mungkin tidur jam segitu, gak mungkin.
1: Oke, ini nanti bakalan setiap hari Jumat di Pro 1 Kendari ya.
2: Iya,
1: berarti ya. Oke, teman Pro 2 tuh punya pilihan lagi nih untuk mau dengerin radio yang mau yang fresh-fresh ala-ala Gen Z dan juga berbahasa Inggrisnya juga dapat ya. Kalau teman-teman Pro 2 bisa gabung juga nggak nanti nih di programnya itu untuk Happy Hour itu? Misalnya mungkin kayak respon-respon dari
2: boleh
1: pendengar. Oke, boleh ya. Nanti ya.
2: Apalagi
1: pastinya
2: nanti nggak sepenuhnya bahasa Inggris kok Kak. Jadi kayak kita masih agak-agak jaksel gitu.
1: Oh, oke. Jaksel pindah. Monas pindah di MTQ.
2: Iya, Monas pindah MTQ. Pinggirin MTQ-nya kita pisahkan jadi Monas.
1: Oh, enggak lah ya, kita bawa jakselnya Kendari ya.
2: Iya benar, jakselnya Kendari.
1: Ini jakselnya bukan karena kita mau gaul-gaulan ya teman Pro 2, tapi kita belajar juga nih sama para Gen Z ini. Bagaimana sih penggunaan itu seperti apa, dan seperti tadi kata Pak Arif, mungkin masih banyak orang yang belum tahu nih ruangnya di mana nih kalau untuk kita berbahasa Inggris itu
4: itu seperti apa, dan masih ada kayak ragu-ragu ataupun juga malu ketika mengungkapkan. Jadi bisa di Happy Hour

0: gitu ya. Oke, konsepnya seperti apa dan apa saja mereka akan hadirkan di programnya Teman Pro 2 di Happy Hour itu, nanti kita bakal bahas lagi di next segment. Kita kasih jeda dulu buat Teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, boleh. Siapa tahu ada yang sudah mau mendaftar jadi narsumnya.
1: Iya benar.
0: Jadi guestnya.
1: Siapa tahu kan.
0: Guestnya tanpa batasan usia atau ada batasan nih?
1: Enggak ada batasan usia
0: ya?
1: Iya kan harusnya iya.
0: Enggak ada ya. Jadi bisa Gen Z, bisa juga Gen Z banget seperti Pak Arif, boleh. Biar ada temannya kalau bisa.
2: Jadi Mbak Vivi gini sebenarnya. Jadi memang sasarannya ini kan apa ya? Memang prioritasnya ke Gen Z ya. Tapi mungkin ada apa ya? Ada special time ya buat ya yang punya kebijakan di pendidikan ini ya. Kita akan mengundang.
0: Tapi okay, dalam nice.
2: Dalam conversation dalam bahasa Inggris ya.
0: Alright.
2: Gitu loh sebenarnya.
0: Oke. Ini kita bakalan bahas lebih jauh lagi nanti Teman Pro 2 seperti apa sih sesi-sesi yang bakal dihadirkan di program itu. Spill-spillan tipis, spill deti aja deh ya nanti ya Teman Pro 2. So pastikan kamu juga gabung yang mau tanya-tanya, bisa melalui chat ataupun juga voice note di WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821-883-0908, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rrikendari. Atau buat kamu yang sedang menyaksikan melalui live TikTok RRI Kendari, langsung komen-komen ya Teman Pro 2. So pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Kendari, teman terbaik kamu. Kembali lagi di siaran Pro2 Kendari di Bisik bareng teman-teman Happy Hour. Akhirnya ada namanya nih, kita sebutin ya. Dari tadi kita tidak mau spill, dan kita udah tahu ternyata Happy Hour itu hadir di RRI Pro 1 Kendari 96,7 FM ya, teman Pro2. Dan kamu bisa ikutin siarannya itu di setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Episode perdananya kapan nih, Kirsya?
1: Besok ya?
0: Iya, besok. Besok banget
2: besok
0: ini.
2: Besok banget, Kak. Jam 7.
0: Oke, okay. Ini Vivi mau sapa dulu yang bergabung di live TikTok RRI Kendari. Ada Afifa, anaknya Pak Arif nih. Wah, dipantau lewat TikTok nih bapaknya. Sebagai Gen Z, apa yang harus dilakukan untuk belajar bahasa Inggris biar konsisten? Oh, pertanyaan atau apa ini? Tidak ada tanda tanya, mungkin pertanyaan ya. Sebagai Gen Z nih kalian ya, para Gen Z, apa sih yang harus dilakukan untuk belajar bahasa Inggris biar konsisten? Mungkin boleh dijawab dari Kirsya, nanti Fajrin juga boleh jawab ya. Boleh, silakan. Sebagai Gen Z,
2: kalau untuk biar konsisten ya, mm-hmm, Kak,
0: I feel kalau like... mungkin pengalaman pribadi kamu deh, biar kamu konsisten itu seperti apa?
2: Sebenarnya aku tuh, kalau misalnya mau dibilang konsisten, mm-hmm, it's actually by accident.
0: Oke,
2: okay. Because when I was a kid, I used to really love cartoons. Mm-hmm. Nah, karena aku suka banget sama kartun, dan aku sukanya tuh kartun yang emang kayak dari Cartoon Network, Nickelodeon,
0: okay,
2: yang emang TV yang saluran luar.
0: English, iya.
2: Nah, and I grew up loving English.
0: Okay.
2: So there's no, gak ada kayak pressure kayak harus konsisten enggak. I just like to watch them, dan mm-hmm, hari demi hari, mm-hmm, ya makin ngerti vocabularynya mereka, mm-hmm, makin ngerti mereka slangnya kayak gimana, mm-hmm, dan I grew up itu really I really like to draw. Mm-hmm. Aku suka banget gambar, bunda tahu tuh. Dulu aku suka kayak gambar tradisional,
0: okay,
2: gambar di HP juga,
0: okay,
2: dan I used to post it online a lot.
0: Okay.
2: Nah, dari situlah aku dapat teman-teman mancanegara.
0: Oh, yes, luar biasa.
2: Uh-uh. Dan ada juga banyak teman-teman dari Indonesia yang bisa bahasa Inggris. Mm-hmm. So like every day if I wanted to talk to them, ya pakai bahasa Inggris. Kita okay, kayak itu udah jadi slang kita tiap hari.
0: Okay.
2: Dan kebetulan teman-temanku di sekolah juga seperti itu, okay, beberapa. So like I'm very close to them. Jadi itu udah jadi habitku tiap hari. Mm-hmm. Jadi maybe untuk tipsnya gimana caranya biar lebih konsisten, mm-hmm, cari teman yang bisa bahasa Inggris dan, mm-hmm, mau ngajak kamu untuk pintar sama-sama.
0: Oke, okay.
2: Karena itu bakal jadi habit tiap hari tuh, mm-hmm, kayak tiap hari ngomong bahasa Inggris perlahan-lahan ngerti. Mm-hmm. Aku punya teman nih, Kak, mm-hmm, yaudah aku spill aja deh namanya.
0: Oh, boleh, temen, disapa dong.
2: Teman kelas aku namanya Omi.
0: Hai Omi.
2: Dan aku tuh tadi kan ada teammate aku kan, mm-hmm, di mention sama bunda, namanya, mm-hmm, Aulia.
0: Okay.
2: Kita berdua nih udah ngerti bahasa, mm-hmm, Inggris, and we are a teammate, right? Mm-hmm. Ya udah ngerti lah pokoknya. Nah, teman kita nih si Omi ini kurang nih.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Tapi karena kita udah temenan deket dari kelas 10 sampai kelas 12, Omi tuh improve jadinya.
0: Okay.
2: Omi jadi ikut-ikutan sama kita. Uh-uh. Jadi I think that's itu bukti, guys. Ini okay, no bohong-bohong nih. Tapi emang teman itu very very apa ya, berpengaruh banget, uh-huh, di kalau misalnya mau konsisten sama sesuatu, karena dia bakal ngajak kamu. Kalau kamu lupa, dia bakal ngajak. Mm-mm. Jadi itu bakal jadi habit tiap hari. Kalau okay, dari aku gitu sih, Kak.
0: Oke, okay, baik. Ini bisa dibilang circle atau lingkungan itu memang salah satu hal yang mempengaruhi ya.
2: Yes, benar.
0: Untuk kebiasaan itu sendiri. Oke, okay. Nah, kalau Fajrin, gimana nih, okay, cara kamu?
1: So for me personally, I think if you are a beginner and you want to study English, mm-hmm, you should not take it as a pressure,
0: okay.
1: Karena gimana kalau kita as a beginner itu kalau kita mau belajar bahasa Inggris, just start from the basic things first.
0: Okay.
1: Kayak nggak usah langsung kayak pelajari kayak langsung, mm-hmm, tenses,
0: okay,
1: ataupun kayak langsung reading comprehension begitu, okay, etc. Karena kalau you are a beginner and, mm-hmm, you decide to start with, mm-hmm, things yang, mm-hmm, kayak kompleks begitu, mm-hmm, you're going to be overstimulated. Mm-hmm. So like I recommend you to like start by watching English cartoons maybe, or, mm-hmm, maybe reading English books, and basically just do whatever that contains English in it.
0: Okay. Jadi yang dasar-dasar nih teman Pro 2 ya, mungkin dari nonton-nonton yang berbahasa Inggris, kemudian baca buku bahasa Inggris, seperti itu ya, cari yang kesukaan kamu, tapi itu diaplikasikannya ke dalam bahasa Inggris, seperti itu ya. Nah, kalau Pak Arif nih, anaknya bertanya nih Bapak, Bapak bagaimana mengajarkan kalau misalnya ke anak-anak itu seperti apa nih, atau ke mahasiswa lah ya, ke anak-anak muda itu bagaimana nih Bapak memberikan pemahaman tentang bahasa Inggris itu seperti apa dan mempraktekannya agar mereka ini tidak malu-malu lagi nih.
3: Okay, Mbak Vivi ya. Jadi mungkin yang saya mau harus katakan di sini poinnya adalah memang kenapa program ini saya buat ya?
0: Yes.
3: Sebenarnya. Jadi ini sebenarnya wadah supaya mereka salah satunya bisa mereka konsisten dalam hal bahasa Inggris. Ya.
0: Benar.
3: Itu sebenarnya wadah ini ya.
0: Iya betul.
3: Kedua, kadang ya mereka itu yang kadang saya tanya mahasiswa, kok kamu belajar bahasa Inggris sudah sampai dari mulai dari SD sampai SMA kok susah gitu untuk speakingnya gitu.
0: Iya benar.
3: Nah, ternyata di situ tadi memang circle-nya juga mempengaruhi yang seperti tadi ya, apa Krisya ngomong bilang begitu juga Fajri bilang mereka apa ya, mereka afraid ya to explore their think in English. Jadi memang wadah inilah sebenarnya yang maksud dari program ini, sebenarnya itulah tadi biar mereka konsisten ya, ada wadah untuk mereka untuk speaking in English.
0: Okay, itu menurut saya. Baik. Ini bisa dibilang ya teman Pro 2, kamu pasang alarm deh kalau misalnya oh saya mau belajar bahasa Inggris. Nah, boleh tuh denger happy hour tuh.
2: Iya.
0: Ya. Seminggu sekali tuh, teman
2: Pro. Itu caranya konsisten.
0: Cara konsistennya begitu juga kan?
3: Gitu, gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini di program happy hour nih, itu kan tadi disebutnya secara bagaimana kita having fun dengan English itu, dan bagaimana nih metode-metode apa nih yang sudah ada terbayang. Ini kan bukan hanya 1-2 episode ya, teman Pro 2. Semoga selamanya umur panjang deh ya. Tapi kaget Fajrin, aduh bagaimana saya sampai tenang Fajrin, siapa tahu ada bibit-bibit lain ya,
2: lagi sih,
0: ya. Oke, nah ini kira-kira apa yang ingin dihadirkan, metode-metode seperti apa nih dari Kirsya, bayangannya seperti apa, mungkin Fajrin juga ada ide dari Fajrin sendiri dan juga nanti Pak Arif, boleh ke Fajrin dulu deh yang bicara, kalau Fajrin sudah ada bayangan seperti apa membawakan happy hour ini.
1: Jadi intinya sih Kak, untuk program Happy Hour ini kan dia kayak program yang dimana kita kayak mengajarkan bahasa Inggris like in a playful way, not in like a formal way. Okay. So like untuk mekanismenya sudah kita pikirkan sih Kak. Jadi untuk mekanismenya itu pertama, kita as hosts, kita akan memberikan topics atau pertanyaan yang nantinya dimana para pendengar atau listener ini nanti kan mereka akan mengirimkan VN atau voice note ke kita. Nah setelah itu kalau kita misalnya kita sudah terima itu voice note-nya, nah di situ kita akan kayak gimana, kita akan kayak kasih suggestions lagi ke mereka kayak apa-apa aja yang kurang kayak terus juga kita bisa ajarkan mereka kayak basic English kalau misalnya mereka masih beginners begitu. Jadi ini kayak kegiatan timbal balik sih Kak. Kita bisa kasih mereka ilmu, mereka juga bisa dapat ilmu dari kita Kak.
0: Nice. Kalau dari Kirsya sendiri, selain metode seperti ini, ada lagi kah program ini yang akan, oh ini teman-teman pendengar-pendengar Pro 1 nih harus pantengin nih anak-anak Gen Z nih. Selain itu kan berarti kayak setor ini ya, setor apa ilmunya ini, bahasa Inggrisnya basicnya dia seperti ini nih, voice note-nya, kemudian di breakdown lagi nih, oh ini sebaiknya kamu menggunakan kata-kata ini. Nah selain metode seperti itu, apa nih Kirsya lagi yang akan dihadirkan di happy hour?
2: Kalau happy hour sebenarnya intinya tuh di situ Kak. Tapi
0: yang lebih happy-nya lagi apa nih?
2: Pokoknya kita nanti itu bakal hadirin guest-guest yang enggak kalah keren juga Kak. Aku ada kepikiran banyak anak-anak sekolah aku yang memang English-nya keren banget. Even ada yang udah pulang dari pertukaran pelajar. Aku pengen hadirin nih di sini. Aku yakin ilmu yang dia dapatkan di Amerika itu nggak bakal rugi deh kalau misalnya kalian dengerin dipantengin ya guys. Hari Jumat kapan nanti dilihat.
0: Itu kayak ini ya, berarti ya biar para pendengar nanti di Pro 1 itu lebih tahu lagi nih, anak-anak Kendari ini tahu lagi, oh ternyata banyak loh anak Kendari yang berprestasi sampai ke luar negeri itu, dan mereka hadir di nanti di Happy Hour nih teman Pro 2 secara cuma-cuma membagikan pengalamannya dan juga ilmunya. Kapan lagi ya.
2: Dan ini Kak, aku sebenarnya punya suggestion untuk tagline kita.
0: Apa tuh?
2: Where English meets inspiration.
0: Oh, where English meets inspiration.
2: Iya, jadinya enggak hanya ketemu kita, tapi ketemu beberapa orang-orang yang
0: menginspirasi.
2: Iya, menginspirasi gitu. Jadi kayak kita juga kasih timbal balik ke mereka kayak breakdown tadi, tapi kita juga mengundang orang-orang yang bisa membuat mereka lebih keren ya bahasa Inggris, dan yang kita kasih itu bukan bahasa Inggris doang, mungkin ada fun fact lain tapi in English. So you can understand it also in English, right? Jadi enggak cuma bahasa-bahasa formal Inggris doang, kamu bisa ngerti slang-slang dari kita. For example, kamu nanti pengen punya teman mancanegara tapi bingung gimana ya cara so asik sama mereka, nanti kontak kita aja, kita ajarin. Nanti pakai slang ini, pakai slang ini, kalau mau yang enggak kasar, enggak pakai slang ini gitu.
0: Teman gitu, berdua. Nah, Pak Arif, dari Pak Arif sendiri tadi kan sempat di-spill mau rencananya mengundang juga yang dari lembaga-lembaga ataupun juga instansi tapi in English juga nih nanti. Ini fokus lebih dari Pak Arif sendiri nanti mengarahkan buat para pendengar Happy Hour itu inginnya kemana nih, selain mereka mendapatkan ilmu itu juga, apakah mungkin ada berselentingan sedikit dengan kebijakan-kebijakan ataukah mungkin bagaimana dari anak-anak muda khususnya para Gen Z dalam bersikap ketika berucap bahasa Inggris atau seperti apa nih Pak Arif?
3: Jadi lebih ke kebijakannya, terutama di English ya, terutama bahasa Inggris. Ini kan sebenarnya wadah ini kan sebagai saja apa starting point ya buat yang lain untuk membuat semacam program atau English Club. Jadi kan di program ini kan dia include dengan apa namanya Green English Club. Jadi nanti itu tiap hari Minggu itu ada English Club di RRI. Jadi dia including acara ini. Jadi sebenarnya ini sebenarnya sasarannya ini biar pemerintah punya kebijakan dalam hal menyediakan wadah biar ada muncul English Club yang baru, yang baru, yang lebih rame ya. Gitu. Karena dengan ada wadah seperti itu kan ini apa ya, menurut saya bisa apa yang kita harapkan. Bahasa Inggris untuk Gen Z itu lebih banyak lagi, lebih banyak amanahnya peluang mereka. Jadi sebenarnya kan intinya ini kan kalau kita lihat data ya kan ini beasiswa ini kan luar biasa Mbak. Tapi apa the point-nya itu kan bahasa Inggris.
0: Benar. Nah,
3: apalagi yang apa beasiswa pemerintah LPDP. Kebetulan juga saya salah satu penggiat LPDP Sumatera. Jadi itu yang sebenarnya apa my goals, kenapa saya bisa mau betul-betul semangati ini program ya.
0: Benar.
3: Gitu. Itu
0: benar.
3: Jadi sasarannya seperti itu.
0: Nice ya teman Pro 2 ini, dari tujuannya, visi dari Happy Hour sendiri itu sangat mulia sekali nih, dengan memberikan wadah juga ke para Gen Z. Kalau saya rasa ya, karena sudah masuk di Prosat ini lebih ke semua nih, semua usia, dan bahkan mungkin yang seusia yang milenial atau bahkan baby boomer yang masih ingin ada haus untuk belajar bahasa Inggris itu biar lebih paham lagi nih pembahasan para Gen Z, mungkin mereka bisa ikuti juga nih di Happy Hour ini juga, karena mereka bukan hanya bicara tentang slangnya saja, tetapi bagaimana kita menggunakan bahasa Inggris itu dengan baik dan juga bijak.
3: Ya terutama mereka itu bisa apa ya, self confidence itu.
0: Iya, benar.
3: Dia bisa pede untuk ngomong bahasa Inggris.
0: Benar,
3: gitu
0: betul. Apalagi sekarang ya, kayak kalau misalnya kita bahasa Inggris, bilang ih so Inggris lah gitu. Padahal itu kan bahasa internasional nih, teman Pro 2. Dimanapun kita pergi, pastinya kalau kita sudah bisa bahasa Inggris itu menjadi poin plusnya lagi nih. Dan kalau kita sudah tahu dengan baik menggunakannya seperti apa, tentunya itu lebih baik lagi. Oke, kita mau jeda dulu. Buat teman-teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, boleh langsung gabung ke BC kali ini. Ada teman-teman dari Happy Hour, ada Pak Arif, kemudian ada Fajrin dan juga juga Kirsha di sini yang bisa nih sharing apa saja. Mungkin ada suggestion dari kalian yang ingin dimasukkan di happy hour, boleh juga ya teman Pro 2. Ini episode perdananya baru dimulai besok. So, ini masih awal pre-opening nih teman Pro 2. Ini perkenalan dulu nih dengan teman-teman dari happy hour. So, pastikan kamu stay tune dan gabung di Bisik Bincang Asik.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Prodi FM Kendari, teman terbaik kamu, teman Prodi 2. Hampir 1 jam nih kita bersama teman-teman dari Happy Hour. Ada Pak Arif, ada Fajrin dan juga Kirsya di sini. Mungkin sebelum ya kita close untuk segmen bisik di sore hari ini, boleh dari Pak Arif, Fajrin dan juga Kirsya, kira-kira harapannya seperti apa nih untuk program Happy Hour ini, dan juga pesan nih buat teman-teman Prodi 2 yang bisa juga mendengarkan nanti di RRI Pro 1 Kendari berkaitan dengan bahasa Inggris. Karena kadang ada orang, ih, saya tidak tahu sekali bahasa Inggris, saya malu-malu saya bicara. Ini apa nih yang ingin disampaikan biar mereka tuh termotivasi juga untuk belajar, meskipun ini via radio, tapi ini nanti bakalan ada feedbacknya, timbal baliknya ya. Seperti Fajrin tadi juga sudah jelaskan, kalian bisa berkomunikasi juga nih dengan teman-teman dari Happy Hour. Boleh dari Pak Fajrin dulu, Pak Fajrin, dari Pak Arif. Aduh, Fajrin jadi bukan mikir sih. Sorry Fajrin, diam-diam terus dari tadi. Justru Pak Arif yang aktif.
1: Kayaknya nanti meledak nih perasaan besok nih.
0: Ah iya, kayaknya dia sudah siapin ya Pak. Oke, silakan Pak Arif.
1: Jadi gini ya, harapan saya sih, karena ini program kan Happy Hour ya, mm-hmm, dan dalam bentuk English, yes, playground ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya jadi memang dia dirancang untuk wadah belajar bahasa Inggris dengan cara menyenangkan, gitu, okay, dengan santai, mm-hmm, tidak kaku. Mm-hmm. Layaknya kita bermain di taman bermain gitu. Seperti itu sebenarnya konsepnya. Mm-hmm. Jadi tidak ada semacam pressure atau effort to say something.
0: Yeah, tidak ada judging juga.
1: Tidak ada judging juga, tidak ada darah menghampingi. Jadi tidak seperti di sekolah, kalau salah kayak ada gurunya. Uh-huh. Kalau kita, nah, kita paling seperti ini kita arahkan, okay, seperti ini. Jadi dan nanti mereka yang lebih berperan ya, Fajrin, Krisya sama Naila itu yang berperan untuk itu.
0: Oke. Okay.
1: Seperti itu.
0: Baik.
1: Saya Mbak Vivi ya.
0: Oke, okay, silakan untuk Fajrin, adik Fajrin. Adik takut banget dia marah nih gen sini. Oke, okay, silakan Fajrin, apa yang ingin disampaikan nih ke teman-teman Prodi 2?
2: Okay, so based of what we know, mm-hmm, kita kan sekarang hidup di era globalisasi ya kak. Wow. Jadi untuk bahasa Inggris ini memang sudah sangat vital sekali. Nggak bisa kayak dijadikan second choice begitu kak. Yes. Jadi saya rasa sangat rugi bagi orang-orang yang kayak tidak ingin ataupun tidak mau belajar bahasa Inggris, karena by studying English like pintu menuju kesuksesan itu terbuka kak. Yes. Karena juga kayak di sini sudah banyak kayak pekerjaan ataupun kayak kegiatan seperti beasiswa begitu, yang dimana salah satu hal utama yang diperhatikan itu skill berbahasa Inggrisnya kak. Yes. Jadi saya harapkan dengan adanya program Happy Hour ini, banyak generasi muda di luar sana yaitu Gen Z, itu bisa menjadi lebih terinspirasi kak untuk belajar bahasa Inggris, dan juga untuk menimbang ilmu, dan intinya untuk lebih rajin begitulah kak untuk belajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggris ini bukanlah hal yang kayak perlu diremehkan begitu kak.
0: Ya. Oke, baik, Kirsya silakan.
3: Kayaknya harapannya sudah di mention semua deh.
0: Mungkin boleh sapa-sapa dan juga ajak nih teman-teman Prodi 2 dan reminder lagi, ya, harinya kapan, jam berapa, dan di frekuensi mana. Boleh, silakan Kirsya.
3: Oke, okay, so based off what Sir Arif and also Fajrin said, sebenarnya bahasa Inggris itu sekarang itu bukan lagi eranya so Inggris kau, bukan lagi eranya begitu kak sekarang. Sekarang itu lebih ke era, kenapa kau gak bisa bahasa Inggris?
0: Ya, gitu. Hari gini belum bisa bahasa Inggris.
3: Cause don't you feel a little bit FOMO kalau misalnya temannya bisa bahasa Inggris while you can't? Kayak mereka bisa ngomong bahasa Inggris, terus kamu gak bisa, kayak there will be sense of competition di hati kamu pasti. Yeah. Dan maka dari itu, daripada kamu pergi buang-buang uang ke les, ya gak mau buang uang juga sih, tapi kayak we have a better option for you here. Kalau kamu mau dibina ya, kayak lebih ke consultation, gratis, and like misalnya kamu kasih consultation ke kita, orang-orang lain juga bisa tahu nih, bukan cuma kamu doang. So like you're giving benefit to yourself, to us, and also to all of the people yang dengerin kita. Seperti itu.
0: Okay, nice.
3: Jadi jangan lupa dengerin kami Happy Hour. Where English Meets Inspiration di setiap hari Jumat jam 7 waktu Indonesia Tengah.
0: Oke, di RRI Pro 1 Kendari. Wulan Desari, Kak Wulan, iya di Pro 1 ini Kak Wulan, ada yang komen di live TikTok. Ini di Pro 1 ya? Iya, di Pro 1 Kak Wulan. Besok episode perdananya ya.
3: Iya benar, perdana banget nih.
0: Tuh teman-teman Pro 2, jadi besok ada dua tuh. Kalau kalian mau dengerin yang Gen Z, full Gen Z ya, boleh ke Pro 1 Kendari juga. Nanti ada happy hour, ada Kirsha, ada Fajrin, ada Pak Arif, dan juga ada Naila nanti besok di jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Bisa didengarkan melalui frekuensi 96,7 FM. Udah hafal kan frekuensinya kan?
3: Udah kak, udah kok.
0: Oke, happy hour tadi apa tagline-nya? Mungkin itu bisa kita jadi penutup ya juga nih teman Pro 2. Tapi sebelum
1: mungkin
0: itu
1: saya masukkan sedikit Mbak Vivi. Okay, ya. Mungkin tagline-nya mungkin ada ya, speak English why not? Itu gimana sih? Kita ya.
3: Speak English why not?
0: Oke. Nah, terima kasih buat teman-teman Pro 2 yang sudah mendengarkan melalui frekuensi 90.8 FM ataupun juga melalui mobile aplikasi RRI Digital, dan yang sudah menyaksikan sedari tadi di live TikTok RRI Kendari. Ingat kembali teman Pro 2, kita punya program acara baru di RRI Kendari Programa 1 di 96,7 FM. Ada happy hour besok, dirilis episode perdananya ya bersama Kirsha, Fajrin, Pak Arif, dan juga Naila yang akan bergabung di jam 19 waktu Indonesia Tengah setiap hari Jumat. Kita sama-sama happy hour, and then kita shout out to slogannya. Okay. Sampai jumpa teman Pro 2 di happy hour.
3: Speak English, why not?
0: Okay, sekali lagi okay. Ya, biar kompak nih teman Pro 2. Sampai jumpa di happy hour.
3: Speak English, why not?
0: See you, teman Pro 2.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 Indonesia ku sebuah karya goresan tangan Ahmad Doli Kurnia Tanjung tentang proses lahirnya negara Indonesia merdeka secara utuh hingga diakui bangsa-bangsa di dunia. Negara ini merdeka atas rahmat Tuhan dan perjuangan didirikan dengan landasan Pancasila, dijalankan atas dasar musyawarah mufakat demi daulat rakyat. Pesan kebangsaan yang inklusif menegaskan rasa memiliki yang kuat terhadap bangsa dan negara serta mendorong generasi muda untuk tetap merdeka berekspresi demi kemajuan. Pai Burman selaku produser meramu komposisi musik yang energik dengan karakter pop modern berhasil menyatukan lirik dengan aransemen musik yang ringan tapi mengasyikkan. Duet Sandi Kenester dan juga Noella juga merasa apik dan juga segar dengan paduan vokal yang terdengar padat membawa spirit positif dan optimisme sebagai pendengarnya. Single Indonesiaku masuk dalam album Kebangsaan 10 Window Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, founder Sinergi for Indonesia sebagai eksekutif produser, Pai Burman sebagai head producer, dan Rio Ricardo sebagai co-producer album. Diproduksi dalam rangka mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan melalui musik kepada generasi muda Indonesia. Inilah dia, Sandi Kenester dan Noella, Indonesiaku.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Dan belum main lawan FM Radio RRI yang dari teman terbaik kamu. Hai teman Radua, balik lagi barengan sama Linsa. Pusingnya kamu Linsa, Vivi, Linsa, Vivi. Ya gak apa-apa ya lah ya, yang penting kita jadi teman terbaik kamu ya. Anyway teman Radua, sore hari ini udah pukul 17:21 waktu Indonesia Tengah. Gimana, udah selesai dari beragam aktivitasnya di hari ini? Udah saatnya beristirahat? Udah siap untuk menyambut hari Jumat dengan WFH besok? Atau mungkin kamu besok masih tetap melaksanakan akan aktivitasnya nih ya. Pokoknya tetap semangat aja terus nih teman Radua. Anyway, teman Radua masih barengan sama Linsa. Kali ini kita ada di ruang inspiratif. Informasi pilihan kreatif akan Linsa hadirkan ke ruang dengar kamu. Kita ke informasi pertama dulu teman Radua. Ada Indonesia yang bersiap menghadirkan portal informasi beasiswa Satu Pintu yang ditargetkan memasuki tahap soft launching pada September 2026 mendatang nih. Platform ini dirancang ya untuk menghimpun berbagai informasi beasiswa dalam satu tempat, di mana mulai dari program yang disediakan pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain, bahkan sampai sektor swasta nih. Kehadiran portal ini juga diharapkan bisa mempermudah akses masyarakat terhadap peluang pendidikan yang selama ini tersebar di berbagai sumber teman Radua. Inisiatif ini pastinya menjadi langkah penting ya untuk mengatasi hambatan informasi yang sering membuat banyak kesempatan beasiswa ini tidak diketahui oleh calon penerima. Dan dengan akses yang lebih terpusat dan juga terbuka, pastinya portal ini diharapkan ya teman Radua bisa mendorong lebih banyak lagi pelajar dan juga mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sekaligus juga memperkuat kualitas sumber daya manusia dan daya saing Indonesia di tingkat global juga nih teman Radua. Pastinya kalau sudah dapat kesempatan kuliah dari beasiswa, kuliahnya ya bisa yang benar juga nih teman Radua. Kalau misalnya mau ikut demo, yang penting tahu apa yang didemoin ya. Jangan hanya FOMO-FOMO, terus juga fokus aja di bidang kuliahnya teman Radua, biar kalau lulus juga bisa ikut membangun negeri juga pastinya nih. Apalagi beasiswa sudah gampang banget terbukanya nih teman Radua. Jadi yang menantikan beasiswanya bakal ada satu pintu, jadi semuanya udah dapat daftar-daftar beasiswanya juga nih teman Radua. Akan hadir pastinya, siap diluncurkan pada September 2026 mendatang. Kayaknya gak sabar ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli satu gratis satu. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

Nomor 2, Menteri Perdagangan Budi Santoso ini menegaskan kalau kewajiban punya nomor induk berusaha atau NIB bagi seller e-commerce ini tidak berkaitan dengan pungutan pajak ya. Aturan ini tertuang dalam Permendag nomor 19 tahun 2026 tentang perdagangan melalui sistem elektronik yang mulai berlaku sejak 8 Juni 2026, di mana NIB ini berfungsi sebagai legalitas usaha yang bertujuan memperkuat ekosistem perdagangan digital dan juga mendukung perkembangan UMKM di Indonesia. Dan pemerintah juga menyebutkan kalau kepemilikan NIB ini bisa mempermudah pelaku usaha mendapatkan akses pembiayaan teman perdua, meningkatkan kepercayaan konsumen dan juga pastinya memperluas peluang bisnis nih. Dan proses pembuatan NIB juga bisa dilakukan secara online, gratis dan hanya memerlukan waktu singkat, dan pelaku usaha baru diberikan masa transisi 6 bulan, sementara seller yang sudah beroperasi punya waktu hingga 18 bulan untuk melengkapi persyaratannya nih teman perdua.

Pertemuan kedua, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 Kendari mengikuti sajian renungan azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Nanti Pro 2 FM Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu. Jadi pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan kita akan menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insyaAllah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Semua Milik Allah. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Semua itu dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari hanya karena pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita mensyukurinya. Selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik syafaat di hari kemudian kelak nanti mengizinkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaatnya kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, yang perlu kita renungkan adalah bahwa semua yang ada di langit dan di bumi ini itu semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roh pun adalah milik Allah, jasad milik Allah, akal pun milik Allah, harta benda milik Allah, dan lain sebagainya, semuanya adalah milik Allah. Maka semuanya adalah milik Allah. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, di dunia ini tidak ada satupun yang benar-benar kita miliki. Harta yang kita banggakan, jabatan yang kita pertahankan, usaha yang kita jaga mati-matian, bahkan tubuh kita yang kita pakai untuk berdiri, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 284. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ta'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Yang artinya kurang lebih demikian, bahwa kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Quran Surah Al-Baqarah 284. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka pertanyaannya bukan mengapa Allah mengambil, tapi siapa kita sampai merasa memiliki. Kita sering gelisah, kita sering marah, sering kecewa, bahkan putus asa. Bukan karena musibahnya terlalu besar, tetapi karena kita lupa posisi kita. Kita ini hamba, bukan pemilik. Kita dititipi, bukan menguasai. Maka ketika Allah memberi, itu karunia. Ketika Allah menahan, itu perlindungan. Dan ketika Allah mengambil, itu keadilan. Karena Allah lah mengambil miliknya sendiri. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya kurang lebih demikian, mengingatkan kita, sesungguhnya Allah memberi dunia kepada orang-orang yang Dia cintai dan yang tidak Dia cintai. Tetapi Allah tidak memberi iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Hadis rawahu Ahmad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka jangan ukur kasih sayang Allah dengan banyaknya harta, tetapi dengan tenangnya hati saat kehilangan. Orang yang paham bahwa
semua milik Allah. Tidak akan sombong ketika naik, dan tidak akan hancur ketika jatuh, dan tidak akan berani bermaksiat dengan sesuatu yang bukan miliknya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, harta milik Allah maka gunakanlah di jalan Allah. Waktu milik Allah maka jangan habiskan untuk melawan Allah. Jika milik Allah maka jangan kotori dengan dosa yang Allah benci. Dan ingat ini baik-baik, Allah tidak pernah zalim ketika mengambil, karena Allah maha mengetahui kapan titipan itu menyelamatkan atau justru membinasakan. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jika hari ini Allah masih membiarkan sesuatu di tangan kita, itu bukan tanda kita hebat, tapi tanda karena Allah masih percaya. Maka tunduklah, rendahkanlah hatimu, kembalilah kepada Allah, karena kepada akhirnya kita akan pulang tanpa membawa apa-apa kecuali iman dan amal soleh. Semua milik Allah, dan kepada Allah semua kita akan kembali. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa, tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Radio, dengan berkemandangnya Zon Maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, kami segenap karyawan-karyawati LPPRRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi kamu yang menjalankan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji

Setiap hari jutaan umat muslim mengelilingi Ka'bah dengan arah berputar berlawanan arah jarum jam. Pernahkah bertanya, mengapa bukan sebaliknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 29. Dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua itu atau Ka'bah. Dalam Islam, arah tawaf bukan ditentukan oleh logika manusia, tetapi mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya ibadah adalah bentuk ketaatan. Namun menariknya, banyak ulama dan ilmuwan melihat adanya keteraturan yang serupa di alam semesta. Planet beredar pada orbitnya, elektron bergerak mengelilingi inti atom, bahkan banyak sistem alam bergerak melingkar dengan pola tertentu. Sebagian ulama juga menjelaskan, saat tawaf dilakukan berlawanan arah jarum jam, posisi hati manusia berada lebih dekat ke Ka'bah. Seolah mengingatkan bahwa hati seorang muslim harus selalu dekat kepada Allah. Selama 24 jam, hampir tidak pernah Ka'bah sepi dari bertawaf. Berbagai negara, bahasa, dan warna kulit, semua bersatu dalam satu tujuan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di hadapan Ka'bah, manusia belajar, hidup bukan tentang siapa yang paling tinggi, tetapi siapa yang paling taat kepada Tuhannya. Labbaikallahumma.

0: Pradua, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Kan Pro 2 teman terbaik kamu. Masih bareng kita ya di RRI Pro 2 Kendari di sore ceria. Kali ini kita di FYI for your information teman Pro 2. Bareng Vivi temani kamu hingga penghujung sore ceria ya. Nah teman Pro 2, ada kabar membanggakan dari Provinsi Gorontalo yang kembali mencatatkan prestasi di sektor ekspor dengan berhasil mengirimkan 26 ton kelapa parut nih teman Pro 2. Senilai 1,2 miliar rupiah ke Jerman. Tentunya keberhasilan ini menjadi bukti ya bahwa produk olahan Indonesia mampu memenuhi standar ketat pasar Uni Eropa sekaligus memperkuat posisi Gorontalo sebagai daerah penghasil komoditas unggulan berdaya saing global. Pencapaian ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk lokal. Selain ekspor ke Jerman, Gorontalo juga mengirimkan jagung dan ikan bandeng ke Jakarta dengan total nilai ekonomi mencapai 1,575 miliar rupiah. Tentunya tren positif ini menunjukkan ya bahwa pertumbuhan ekspor Gorontalo itu terus meningkat dan membuka peluang lebih besar bagi produk Indonesia untuk menembus pasar internasional. Semoga ya tren positif ini terus berlanjut dan membuka peluang lebih besar lagi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. FYI ini teman Pro 2 buat kamu yang pemburu beasiswa, kayaknya ini kabar yang menyenangkan nih teman Pro 2. Jadi Indonesia bersiap menghadirkan portal informasi beasiswa satu pintu yang ditargetkan memasuki tahap soft launching pada bulan September 2026 mendatang. Nah, platform ini tuh dirancang untuk menghimpun berbagai informasi beasiswa dalam satu tempat, mulai dari program yang disediakan pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain, hingga sektor swasta. Kehadiran portal ini diharapkan bisa mempermudah akses masyarakat terhadap peluang pendidikan yang selama ini tersebar di berbagai sumber. Inisiatif ini menjadi langkah penting ya dalam mengatasi hambatan informasi yang seringkali membuat banyak kesempatan beasiswa tidak diketahui calon penerima. Nah, jadi dengan adanya akses yang lebih terpusat dan terbuka, tentunya portal ini diharapkan bisa mendorong lebih banyak pelajar dan mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sekaligus memperkuat nih kualitas sumber daya manusia dan daya saing Indonesia di tingkat global.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus? Kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

Hari-hari Pro 2 akan dari teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan sore ceria. FYI ini ya, teman Pro 2, kamu tahu tidak kenapa Pulau Kalimantan ini dibagi jadi 3 negara? Jadi Borneo Kalimantan dimiliki Indonesia 73%, lalu Malaysia 26%, dan Brunei Darussalam itu 1%. Nah, ternyata sejarah ini tuh berawal dari persaingan sengit antara Inggris dan Belanda di era kolonial yang puncaknya ini dikunci lewat Perjanjian London 1824 dan Konvensi Batas Wilayah 1891. Dan Pulau Kalimantan ini menjadi satu-satunya pulau di dunia yang wilayahnya itu dibagi 3 negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam. Well, Taman Pro 2 ini berawal dari tahun 1800-an ya. Jadi Inggris dan Belanda itu bersaing menguasai Asia Tenggara, dan mereka sepakat nih menandatangani Perjanjian London saat itu tahun 1824, sehingga kawasan Asia Tenggara dibagi menjadi 2 zona. Inggris mendapatkan kendali atas Semenanjung Malaya dan Singapura, dan Inggris menyerahkan Bengkulen alias Bengkulu yang saat ini kita tahunya nih tahun Pro 2 kepada Belanda. Belanda sendiri berkuasa atas wilayah Kepulauan Nusantara Indonesia. Anyway, tahun Pro 2 ini menjadi informasi akhir dari Vivi di segmen FYI di kali ini di penghujung sore ceria juga. Nantinya ada rekan Vivi yang bakal menemani kamu, tentunya Taman Pro 2 di perjalanan jaga malam. So Vivi sign out dari ruang dengar Taman Pro 2. Besok kita jumpa lagi Taman Pro 2. So pastikan kamu stay happy and healthy dan stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Info Pro 2. Pro 2.
1: Inilah Info Pro 2 bersama saya Siti Teresa. Kita ke informasi yang pertama, semangat generasi Qurani Kolaka Timur kembali terpancar di arena Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026. Salah satu putra terbaik yang dipercaya membawa nama Wonua Sorumi adalah Andi Uluan Azam, peserta cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Inggris golongan remaja. Di usianya yang baru menginjak 16 tahun, Uluan tampil sebagai representasi generasi muda yang tidak hanya menghafal Al-Quran, tetapi juga mampu memahami dan menguraikan makna kandungannya dalam bahasa internasional. Ia menjadi wakil kecamatan Aire yang membawa harapan besar masyarakat Kolaka Timur di ajang MDQ tingkat provinsi.

Kita beralih ke informasi berikutnya. Babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 yang menggunakan format baru dengan melibatkan 48 negara kian sengit. Pada putaran kedua hingga Rabu 24 Juni 2026, sebanyak 7 negara resmi telah mengamankan tiket ke babak 32 besar setelah menyapu bersih 2 laga awal dengan kemenangan. Di sisi lain, 4 negara juga sudah dipastikan angkat koper lebih awal di turnamen akbar yang digelar di Amerika Utara ini. Sesuai dengan regulasi format baru, fase gugur akan langsung dimulai dari babak 32 besar. Slot tersebut akan diisi oleh juara dan runner-up dari masing-masing 12 grup dengan total 24 tim, ditambah dengan 8 tim peringkat ketiga terbaik. Berikut yang menjadi peta persaingan terbaru mengenai tim yang sudah lolos dari pastikan gugur di Piala Dunia 2026. Untuk daftar tim yang dipastikan lolos ke babak 32 besar, di grup A ada Meksiko sebagai tuan rumah bersama ini menjadi tim pertama yang melaju sekaligus mengunci status sebagai grup juara grup A setelah tampil dominan di 2 laga pembuka. Amerika Serikat yang berasal dari grup D menyusul tetangganya, skuad asuhan dari Mauricio ini kembali mengamankan posisi puncak grup D sebelum laga pamungkas mereka melawan Turki. Jerman yang mengamankan grup E, Argentina untuk grup J, Prancis dengan grup I dan Norwegia di grup I, serta Kolombia di grup K. Sedangkan untuk daftar tim yang dipastikan gugur ada Haiti, Tunisia, Turki, dan Yordania. Kita beralih ke informasi yang terakhir, penyanyi dan penulis Bernadia resmi merilis album penuh keduanya bertajuk Semoga Hanya di Mimpi pada Rabu 24 Juni 2026. Album yang dirilis melalui Juni Records tersebut menghadirkan kisah-kisah tentang rasa takut, kecemasan, dan keraguan dalam menjalani hubungan. Album ini menjadi karya solo terbaru Bernadia setelah kesuksesan album debutnya, Sialnya Harus Hidup. Hidup harus tetap bertahan. Album ini melambungkan namanya di industri musik Indonesia dan membawanya meraih 3 penghargaan di Emmy Awards 2024. Demikian info Pro 2 yang dirilis dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita bersama di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: terbaik kamu. Prodia FM.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
0: Info film,
3: info musik,
0: info komunitas,
3: info lifestyle,
0: info teknologi,
3: info wisata,
0: info kuliner.
3: Sharing time.
0: Story in radio.

98.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali dengan Nisa yang temani ruang dengar kamu. Perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Sampai pukul 24 waktu Indonesia tengah nanti. By the way teman Pro 2, how was your day? Bagaimana perjalanan hari kamu hari ini? Di edisi hari Kamis ya, Kamis terakhir di bulan Juni, semoga menjadi Kamis manis yang menyenangkan, Kamis yang bikin kamu hati kamu tetap baik-baik saja teman berdua. Jalani hari dengan ikhlas ya, semoga pokoknya beragam kebahagiaan menyertai kamu deh ya teman berdua. Isa temani kamu diawali dengan info komunitas di malam hari ini sampai pukul 20 nanti. Terus juga nanti kita akan gabung di MLC Music Live Chat pukul 20 sampai pukul 21 nanti. Dan lanjut di mana nih ya, di sharing time kita juga ada story and radio sampai di Jazz Music temani perjalanan malam kamu. Untuk kamu yang masih menempuh malam hari ini, masih sambil berkendara, masih di jalan, yang lagi di rumah santai-santai ya, enjoy your day teman berdua. Terus untuk kamu yang lagi nongki mungkin sambil dengerin berdua, selamat mendengarkan berdua dari Kendari untuk di perjalanan malam hari ini. Di jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Gang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bundo, janca main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

Lintas malam hari ini ya, teman perjalanan kamu malam hari, malam yang rasanya kayak paling pas untuk dengarkan musik teman berdua. Entah kamu sambil santai, sambil ngerjakan tugas, atau udah dari kamu yang sekedar ya dengarkan musik sambil menemani pikiran kamu yang lagi penuh, lagi sesak rasanya teman berdua. Karena bagi kebanyakan orang di zaman sekarang ya, musik itu bukan cuma sekedar hiburan, tapi kayak part of lifestyle jadinya ya. Dari lagu yang kita putar, orang lain bisa tahu situasi atau suasana hati kita ya. Entah lagi semangat, lagi fall in love ya, atau malah lagi butuh waktu untuk sendiri. Dan menariknya teman berdua, sekarang banyak yang tidak hanya menikmati musik sendirian. Jadi banyak juga di zaman sekarang itu, bahkan dari dulu sebenarnya ya, komunitas-komunitas pendengar musik yang awalnya mungkin cuma saling sharing lagu, lama-lama jadi tempat untuk berbagi cerita. Ya karena ternyata satu lagu teman berdua bisa mempertemukan banyak orang dengan rasa yang sama. Kalau kamu setuju tidak sih teman berdua dengan hal ini? Atau justru ada dari kamu yang sudah bergabung nih ke berbagai komunitas-komunitas musik? Kamu bisa share ke kita apa saja yang jadi aktivitas kamu teman berdua di dalam komunitas musik. Karena bisa jadi sangat banyak dan juga sangat unik ya. Kamu bisa share ke kita via WhatsApp di 0821 8830908, atau main yuk teman Pro 2 ke Instagram kita di Instagram Pro 2 Kendari.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

berdua teman terbaik kamu. Bicara soal komunitas musik, biasanya teman berdua di dalam komunitas ini suasananya itu akan sangat cair ya. Karena biasanya orang-orang yang punya dengan selera musik yang sama, tidak ada batasan juga, mau penikmat lama atau penikmat baru, semuanya bisa gabung teman berdua. Kegiatannya juga seru, mulai dari sharing playlist, bahas lagu yang lagi viral, sampai dengerin album bersama atau bahkan main musik bersama juga teman berdua. Nah kalau di Indonesia sendiri ada beberapa komunitas musik terbesar juga ya, di antaranya adalah Potluck teman berdua. Komunitas musik ini lahir dari komunitas Potluck seperti ya, di dalamnya juga banyak komunitas atau banyak musisi maksudnya teman berdua yang lahir dari komunitas yang satu ini ya, seperti ada Slang, ada Hermansyah, The Flowers, ada Imanes, Andiliani, dan banyak lagi teman berdua. Yang awalnya komunitas ini bermula dari Karyana yang dipanggil Bob oleh anak-anak sekitar ya, yang mendirikan kios kecil di pinggiran geng Potlo 3. Dan sejak itu teman berdua, sejak Bim-Bim atau Mas Bimo lebih tepatnya ya, Bimo Setiawan masuk ke sekolah SMA Perguruan Cikini, saat itulah akhirnya dibentuk Cikini Stone Complex dengan kawan satu sekolahnya, dan mereka sering mainkan lagu dari Rolling Stone. Setelah itu teman berdua, Cikini Stone Complex jadi berevolusi ya, jadi Slang, salah satu band rock terbesar di Indonesia. Dengan kesuksesan yang dimiliki Slang, akhirnya muncul juga banyak musisi hebat di Indonesia yang berawal dari gang kecil yang satu ini. Keren ya teman berdua.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

teman berdua, teman terbaik kamu. Thank you untuk kamu yang masih selalu stay bersama di Pro 2 RRI Kendari, yang lagi denger via 90.8 FM, atau untuk kamu yang lagi dengerin kita via mobile application di RRI Digital, juga untuk kamu yang main di streaming kita teman berdua di www.rri.co.id. Masih temani kamu di sepanjang perjalanan jaga malam hari ini ya. Setelah kita bersama teman Pro 2 dengan info komunitas malam hari ini, nanti pukul 20 sampai pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kita temani kamu dengan music live chat, tapi bukan bareng Gisa teman Pro 2. Nanti kita bergabung bersama RRI Pro 2 Jakarta dengan tamu spesial juga di malam hari ini. Untuk kamu fansnya Rimar Kalista, bersiap ya teman Pro 2, karena nanti Rimar akan hadir juga di music live chat untuk malam hari ini. So kamu pentingin terus dengarkan di Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: terbaik kamu. Pro2FM
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia. Wow. Lagi sama kita berdua ya.
0: Betul sekali, ada di Tama dan juga Dave nemenin lo di MLC Music Live Show.
1: Betul, pastinya kita bakal seru-seruan lagi di hari apa ini?
0: Hari Kamis,
1: malam Jumat. Betul. Yang kayaknya lumayan syahdu juga ya.
0: Cih, baru gajian.
1: Payday tanggal 25 nih.
0: Aduh, pastinya buat lo, pasti hari ini happy banget ya.
1: Bener, tadi gue sampai kayak liat mobil, dia lagi ditilang gara-gara kena, apa sih namanya? Gage. Iya, gage.
0: Gajil genap.
1: Ya, terus gue jadi dimikir, kayaknya abis gajian dia cuek aja deh. Gue bayar denda aja deh. Bayar denda.
0: Gak gitu dong.
1: Gak tau sih.
0: Gak boleh.
1: Apa pendatang mungkin yang gak tahu ya.
0: Mungkin lagi tersesat aja dia.
1: Oh benar. Yes. Tapi kita masih nemenin kamu pastinya, yes, di hari gajian ini. Terus habis itu juga malam Jumat. Mm-hmm. Besok juga harinya pendek.
0: Betul.
1: Masuk ke long weekend. Masuk ke weekend gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Dan pastinya kita bakal mendatangkan salah satu tamu yang spesial juga.
0: Betul. Yang bikin hari ini mungkin makin bahagia lagi karena malam hari ini kita akan ngobrol bareng sama
1: Rima. Pernah ketemu ya kemarin ya.
0: Bener.
1: Pas lagi datang ke sekolah.
0: Yes.
1: Pas lagi main ke sekolah sama bro dua. Kita seru-seruan juga.
0: Mm-hmm.
1: Dan kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia juga baru aja merilis salah satu lagu terbarunya nih.
0: Betul. Nanti kita bakal tanya-tanya tentunya soal lagu terbarunya. Tapi buat teman bro dua yang ingin bertanya juga, langsung boleh banget di live chat di RRI Jakarta. Langsung drop aja pertanyaan kamu di situ. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya bro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, di 0819 800 105.
0: Alright. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Club. Check.

0: welcome back to MLC Music Live Show.
1: Nah, teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia
0: Rimar. Hey. Halo, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
1: Kemarin abis tampil di sekolah.
0: Betul.
2: Ya. Iya, senang-senang sama juga. Anak-anak. Aduh.
1: Kemarin juga sempat curhat sedikit ya, masa-masa SMA yang dikangenin. Ais, ya
0: betul.
1: Sih.
0: Iya.
1: Ya. Pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
0: Benar. Ya enggak, maksudnya setiap momen kita harus nikmatin.
1: Oh, benar. Gitu kan. Gimana kabar, Kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru kelar radang sih.
0: Oh,
2: cuman
0: iya.
2: Ya alhamdulillah pas datang ke sini tuh udah sembuh. Ais, gitu ya.
0: Alhamdulillah. Gokil.
1: Itu radang masakan Padang, Bro.
0: Rendang.
1: Iya.
0: Aduh jauh ya. Aduh tiba-tiba nembak lagi.
1: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh, pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
0: Oh iya.
1: Dua minggu ya berarti ya?
2: Enggak sih, seminggu sih.
1: Seminggu. Kalau lagi radang itu berarti job nyanyi off dulu.
2: Iyalah. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
1: Wah, respect. Wow. Respect.
0: Itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya enggak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya, ngaruh banget sih. Maksudnya lebih ke ketar-ketir aja tuh suara keluar enggak ya?
0: Oh, iya sih. Benar.
2: Berapa kali aku sempet kayak begitu?
1: Enggak mau lip-sync aja lip-sync.
2: Mana ada kayak gitu.
1: Kayak datang di atas panggung, boleh setel Spotify.
0: Aduh. Kayak Justin Bieber.
1: Iya. Itu dia pakai laptop sih, karaoke.
0: Ya,
1: tapi paling parah pernah nggak sakit apa terus tampil gitu, Kak?
2: Ya rata-rata sakit itu sih, Kak, radang gitu. Oh, jadi ya. Benar-benar tuh suara nggak ada sama sekali. Pas lagi di maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Iya, maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu, Kak.
1: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuman pas nyanyi doang.
0: Bener. Iya sih. Atau mungkin biasanya itu faktor adrenalin juga nggak sih biasanya?
2: Mungkin faktor adrenalin gitu. Sempat juga waktu itu aku pergi ke off air di Masamba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu. Wow. Jadi lagi suaranya hilang, terus aku sampai minum madu lah segala macem. Madu tuh sampai sebotolan habis kali.
1: Ya Allah.
2: Kayak terus mami sampai bilang gini, "Kak, itu kamu ini loh, dilihat loh dosis madu berapa gitu." Enggak peduli.
1: Benar. Madu ada dosis ternyata ya.
2: Kan biasanya kan sehari berapa sendok.
1: Oh.
2: Gitu kan. Aku kan udah enggak tahu tuh berapa yang tiap kali gatal minumin semuanya.
1: Oh, okay. Banyak tuh soalnya kan ada yang pakai madu,
0: ada yang kencur.
1: Kencur.
2: Ya.
1: Ada yang pakai ini, jeruk nipis pakai kecap tuh.
2: Oh, iya,
0: itu batuk.
2: Ada.
0: Iya benar.
1: Itu bisa juga radang.
0: Bener, ada juga yang pakai kencur, cabe, bawang, kerupuk,
1: sebelah gado-gado. Oh, itu sebelah ya.
2: Makan dong.
1: Aduh. Tapi masih nge-gym enggak sih?
2: Masih.
1: Masih ya?
0: Wow.
1: Sekarang baginya gimana?
2: Sekarang ya ini aja sih, kalau misalkan lagi mau latihan gitu.
1: Ah. Seminggu biasanya 2 kali, 3 kali?
2: Kalau gym 3 kali.
1: Wow. Apalagi lagi udah level apa nih sekarang, kalau bench press berapa?
0: Aduh.
1: Berapa kilo?
2: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
1: Oh gitu. Oke.
2: Terus dari gitu jadinya udah nggak berani yang berat-berat banget lagi. Gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo gitu kan.
1: Terus
2: jadi kayak sekarang udah nggak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
1: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
0: Wah, saya enggak 90 juga dong.
1: Iya, maksudnya lu ya, bisa diangkat.
0: Iya, bisa.
1: Kalau gua enggak bisa.
0: Bisa. Tapi gua jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
1: Udah kan jadi beban?
0: Oke, lanjut. Oke, tapi selain nge-gym, olahraga apa lagi, Kak Rimar?
2: Aku lagi suka tenis sih sekarang.
1: Oh, tenis.
2: Tapi masih belajar.
0: Oke. Padel enggak padel?
2: Padel belum nyobain.
0: Oh, belum nyobain baru tenis ya.
1: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
2: Oh, gitu.
1: Yeah.
2: Pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
0: Bener.
1: Apa sih namanya, feeling mukul dulu ya?
2: Iya tuh.
1: Tapi udah bisa serve belum?
2: Nah itu masih susah.
1: Oh, masih susah.
2: Masih apa ya, serve untung-untungan gitu.
1: Yeah,
2: kalau bahasa coach aku, serve asma asal masuk.
1: Oh iya.
0: Bener. asal nggak full aja gitu ya.
1: Tipsnya ngitung tempo kak.
0: Asik. Asik. Coach ini coach.
1: Jadi gini nih temponya nih. Gitu. Beneran. Soalnya kalau he tuh maksudnya bola pantul ke lantai. Ah itu pukulnya. Temponya tuh gitu.
0: Bener. Kalau bolanya cepet.
1: Itu kayak gitu pasti, pasti kecuali bola volley atau segala macam.
2: Kalau kena spin nggak bisa gitu dong. Oh,
1: kalau spin nggak ada suaranya.
0: Gak ada suaranya.
1: kaget. Siapa aja gitu. Tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu dari semerbak hidup gitu ya.
2: Iya itu kayak ya aku nggak jauh-jauh sih healingnya tuh olahraga emang.
0: Oh wow. Sport banget ya.
1: Iya biasanya. Biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu. Hilang sementara.
0: Oh benar, benar.
1: Terus dia pamit kan?
0: Oh iya benar. Iya.
1: In goodbye.
0: Oh iya benar. Betul.
1: Jadi lost in goodbye.
0: Bridging-nya bagus.
1: Seperti judul lagunya di barang terbaru ya.
0: Yes.
1: Lost in goodbye.
0: Lost in goodbye.
1: Anyway ini udah rame banget tahu live share. Halo semuanya.
0: Dari Kendari nih.
1: Wow.
0: Jauh berdua Kendari.
1: Terus, ayo nanti mampir katanya.
0: Oke.
1: Okay. Dari ada tim Rimar.
2: Halo tim Rimar.
0: Gokil.
1: Serius ini salam dari Ratu Nam Bangkok.
0: Wow.
1: Muhammad serius? Arfan serius.
0: Wow.
1: Wih keren.
0: Gokil.
1: Oke.
0: Salut.
1: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti kita bakal ngobrol selengkapnya sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya. Oke, kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya, ini live chat udah ramai juga. Kamu bisa tanya di sana YouTube channel kita di RRI Jakarta
0: ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Ya, semua Pro 2 masih ditemenin sama gue David Prada.
0: Dan juga yang ditambah, dan kita masih barengan sama Rimo.
1: Oke, ini kita masih ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Yes. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Mm-hmm. Ya mungkin beberapa dari kamu sama Pro 2 juga udah pasti udah tahu ya.
0: Betul.
1: Kalau Rimar baru aja merilis Lost in Goodbye.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ini tetap R&B ya.
2: Ini pop R&B.
1: Pop R&B ya. Bener. Masih dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi Lost in Goodbye ini, kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang dia pernah sayang lah gitu. Terus gitu pas sudah memutuskan hubungan ternyata dia kayak bimbang gitu. Dia kayak kok masih ini ya, kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
0: Oh, berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya kepikiran aja gitu?
2: Lebih ke kepikiran terus gitu.
1: Tapi kok bisa udahan gitu?
2: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan ya.
1: Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh breakupnya kenapa tuh? Baik-baik
2: dia nggak ini sih, kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah gak sama orang ini, tapi dikala dia udah gak barengan, terus baru kepikiran gitu, kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan gitu.
1: Kayaknya itu mantannya jadi sukses
0: gitu. Aduh. Jadi bener CEO.
1: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Hero Tanjung.
0: Aduh. Gak ada tahu juga. Iya.
1: Tapi ya pokoknya keingat mulu, jadinya rasanya kangen terus gitu ya.
0: Aduh. Wow.
1: Pasti edit pernah ngerasain dong.
0: Aduh, kok tiba-tiba begitu?
1: Tapi pernah ngerasain enggak?
0: Enggak sih.
1: Masa enggak?
0: Enggak, maksudnya kalau gua kalau udah ya udah sih.
1: Itu kalau gua. Lagi.
0: Iya.
1: Wah. Cuek nih.
0: Cuek. Mana ada aku cuek.
1: Ya, beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapat inspirasi dari mana?
2: Ini sebenarnya ciptaannya Kak Alan Anderson.
1: Oh, Alan Anderson.
2: Yeah.
1: Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
0: Aduh.

0: bener sih. Iya sih.
1: Terus kayak, iya jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "Mai, aku pengen bikin lagu buat kamu deh." Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya katanya gitu.
0: Oh. Iya, wow. Yeah. Benar.
1: Terus aku kayak, "Aduh, Kak, gimana ya? Aku minta restu dulu ya sama orang tua gue gitu."
2: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
1: Aduh. Tiba-tiba radang enggak bisa whistle. Maaf nih, bener. Gitu kan.
2: Yes. Kemarin kita juga sempat ngelihat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
0: Benar. Sebenarnya wah, whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
2: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya begitu sih. Yeah. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagu sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
1: Itu lagu itu udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu. Okay. Jadi kita baru serius produksiin itu kayaknya 2025 sih.
0: Hmm.
1: 2025. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman habis itu mixing mastering kayak enggak berapa lama deh, lumayan cepet juga langsung jadi. Cuman ya itu, aku awal mulai itu enggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer tuh, awalnya aku enggak kepikiran gitu.
2: Tiba-tiba.
1: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni, sebulan sebelum aku langsung kayak, "Aduh, apa bikin aja ya?" gitu.
2: Kenapa tiba-tiba kayak, "Aduh, pengen bikin deh jadinya." Sayang aja ya kalau kelewatnya.
1: Sayang aja gitu, karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan. Okay. Gitu. Jadi awalnya sih kayak, udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, "Aduh, kayaknya mau bikin nih." Udah langsung terdedor kontak sana, kontak sini. "Kak, bisa gak kak? Kak, bisa gak kak?"
2: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya. Dari independen ya.
0: Bener, iya sih bener.
2: Plusnya
0: bener.
2: Itu tadi, baru dikasih apa segala macam udah bisa rilis. Betul. Gitu kan. Jadi ada lebih banyak. Emang harus tahu lo.
0: Mau dikoordinir sendiri bagian gitu loh.
1: "Kak, bisa gak kak gini? Bisa gak kak nanti kita photoshoot, nanti langsung pilih fotonya yang mana, nanti yang itu yang diedit duluan deh kak," gitu.
2: Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
0: Oke, boleh.
2: Dari Maria. "Halo kak, salam kenal, aku Maria di Bogor Tengah." Halo Maria.
0: Halo.
2: Nih kak Yomi mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
1: Ya kesulitannya ya itu, nyari lubang lubang keluar suaranya itu.
2: Enggak, nih kita tutorial dulu kan, ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
0: Iya.
1: Kan itu sih kayak cuman
0: wah, cuman nih.
2: Kalau cuman suara bisa.
1: Gimana ya yang menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ada tekniknya.
1: Jadi susah tanpa effort gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power.
2: Iya, enggak usah dicontohin, enggak apa-apa kok. Enggak usah.
1: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
2: Wow.
0: Oke. Okay. Ya. Oke. <Okay. laughs> Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener, berarti apa gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
1: Bukan, jadi dia itu beda placement gitu kak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi beda register sama head voice. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
2: Oke. Berarti kesulitannya itu ya,
1: beda metode, jadi nyari lubangnya itu yang susah.
2: Susah itu ya. Oke. Sudah dijawab ya Maria, thank you. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen lost in goodbyes buat Rimar apa tuh kalau buat aku?
1: Apa ya kalau aku ya?
2: Apa ya?
1: Lost in goodbye-nya aku, kayaknya enggak deh aku.
2: Enggak deh.
1: Kayaknya sih.
0: Oke.
1: Kayak aman-aman aja
2: gue
1: gitu.
2: Gue ada gue.
0: Apa tuh?
1: Oh iya.
2: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak.
0: Oh.
2: Terus abis itu ada kesempatan kayak, ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
0: Enggak.
2: Abis itu nyesel. Tapi sampai abis rumah gue pikiran.
0: Iya bener.
2: Kok gue gak bungkus ya? Itu lost in goodbyes gue itu.
0: Oh, bener.
2: My God, keinget terus sih.
0: Iya sih, jadi kepikiran.
1: Iya bener juga ya, itu lost in goodbye loh.
2: Itu lost in goodbye.
1: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung gue habisin sih, jadi.
2: Iya. Enggak, gue biasanya dikasih gitu, nih ini makan lagi, aduh udah makan tadi gitu.
1: Oh iya.
2: terus kayak aduh bawanya susah gitu, tapi kenapa enggak dibungkus?
0: Nah,
2: gitu.
0: Itu sih.
2: Tapi enggak ada ya specifically gak
1: ada
2: ya?
1: Enggak ada.
2: Gak ada mana-mana aja. Ya. Anyway, kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat Ngobrol 2 yang belum dengerin, ini wajib banget didengerin ya.
0: Yes, jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Lost in Goodbye
2: by Rima. Let's go.
3: Music Life Chat.

0: itu dia lagu ya teman bro dua.
1: Gak bisa.
2: Itu bisa.
1: Waduh keren. Langsung bikin lagu
0: langsung kita, deh. Ya, iya. Langsung deh Indonesian Idol.
1: Aduh.
0: Oh gitu ya, whistle voice ya. Oke, kalau berkali-kali enggak bisa sih.
1: Iya, benar.
0: Dan itu lagunya ya Tomo Pro 2 ya. Yes. R&B-nya enak banget,
2: berasa banget.
1: Sangat kental ya.
0: Yes. Udah seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh. Karena emang selalu dengerin Ariana ya.
2: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
2: Aduh.
0: Ada yang mau disampaikan enggak Ariana?
1: Duet yuk, boleh.
0: Kita tunggu ya, Rimar X Ariana.
1: Eh, sedap.
0: Ariana Granat.
1: Salah dong.
0: Oke, ini langsung aja kita punya ada salah satu game.
1: Yes.
0: Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga pada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot
1: pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap belum?
0: Nah, kita lagi ngobrol bareng sama Rima.
1: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion.
1: Yes
0: sih. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, matcha itu overrated, setuju atau enggak?
1: Nah, oke.
0: Jadi setuju atau enggak nanti jawabannya ya.
1: Yes.
0: Oke, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan, sikat.
0: Kita bumper dong.
1: WDYT, what do you think? Oke, okay, bumper manual.
0: Belum ada. Oke. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Hah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa dibilang ini. Red flag, apa-apa iya. Dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rimar?
2: Kalo red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok. Tahu kan? Pernah dengar standar TikTok kan? Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan misalnya ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya. Jadi orang yang tadinya enggak mikirin itu kan jadinya lagi.
2: Iya sih. Ya berarti overrated ya.
0: Overrated ya.
2: Iya. Karena kayak enggak apa ya? Ya semua manusia natural aja enggak sih? Nah, gitu. Enggak yang bare minimum. Kayak natural aja senengnya gimana gitu.
1: Benar. Iya sih, benar. Jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Benar.
1: Iya kan?
2: Kan kita punya ciri khas masing-masing.
0: Nah, itu dia.
1: Benar.
0: Oke, popular opinion kedua ini dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
0: Setuju atau enggak?
2: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Okay, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh, benar juga.
2: Jadi kayak sering banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Benar.
0: Gak apa-apa ya yang lagi pejuang LDR,
1: yes,
0: semangat ya.
2: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Ah, itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call,
1: telepon. Benar.
0: Surat-menyurat aja apa segala macam.
1: pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya. Gitu pakai SMS kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video call aja, Kak.
0: Iya, sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Benar. Iya.
0: Oke, selanjutnya. Tadi gua ada pertanyaan di otak gua. Oh, ini. Menurut Karimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin enggak ada perasaan?
2: Mungkin.
0: Sahabat loh ya, sahabat.
2: Sahabat. Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
2: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin kata gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat kata gitu. Enggak, aku bisa-bisa aja ya gitu.
0: Oke.
2: Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Mana.
0: Enggak tahu ya kan.
1: Iya.
0: Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
0: Oke. Okay. Jawab. Selanjutnya.
1: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Ah.
2: Aduh.
0: Gimana?
2: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok.
0: Iya, iya. Ya. Oh, berarti valid ya.
1: Valid.
2: Kayak nyari misalkan aku lagi di PIM nih.
1: Oke.
2: Okay. Aku kayak nyari makanan. Dessert enak.
1: Oh, iya.
2: Dessert PIM misalkan gitu.
0: Benar.
2: Masih nyari di TikTok.
1: Iya,
0: Google ya. Benar.
1: Iya.
0: Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga.
1: Yes.
0: Ya. Jadinya semakin gampang.
2: Jadi kayak kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur gitu.
1: Benar. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana.
0: Oh iya.
1: Iya kan.
0: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
1: Bener.
2: Oh, kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3
1: gitu. Iya benar. Benar.
0: Berarti valid ya.
1: Valid ya. Valid. Gokil sih.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Yes.
0: Gimana pandangan Karima tentang kangen sama mantan?
1: Aduh.
0: Atau kepikiran terus sama mantan?
2: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
0: Oh benar.
2: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh, itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
0: Iya
2: gitu.
0: Sih.
2: Jadi
0: sih.
2: Emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai kayak
1: ikhlas ya.
2: Emang acceptance. Acceptance-nya tuh benar-benar yang kayak dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
0: Oke. Okay. Wow. Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
2: Nah, itu berarti belum
0: bisa tuh.
2: Masih nyangkut
0: bisa,
2: itu.
1: Masih nyangkut ya.
2: Masih losing goodbye itu.
0: Oh, itu masih losing goodbye.
1: Oke. Okay.
0: Nah, tapi desain apa jangan tuh? Kalau bisa.
2: Kalau bisa jangan.
1: Oke. Makin ada penyesalan nantinya ya.
2: Kalau bisa teguh pendirian.
1: Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di onsen.
1: Ah itu dia.
2: Aduh itu lebih malu lagi nanti.
0: Masa alasannya sorry kepencet? Gak mungkin. Perasaan tadi malam liatnya berbaris-baris ya chatnya.
2: Kalau bilangnya gini, oh salah kirim.
0: Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia yang WDYT. What do you think dari
1: Reban?
0: Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Yes. Di sini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di RRI Jakarta di YouTube channel kita. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
1: Bener.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, sama Bro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Wih, seru banget tadi kita udah main game. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di Lasha.
0: Alright, ada siapa Devi?
1: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria, nanti gantian ya.
0: Gantian.
1: Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
2: Oh, aku kebetulan memang gak bikin MV sih.
1: Jadi udah ada itu ya.
2: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
1: Makanya ditonton visualizer-nya.
0: Visualizer-nya.
1: Karena gak ada MV tapi visualizer-nya.
2: Iya, betul.
1: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya.
2: Waduh. Ya kalau ada yang mendanakan, nah, bisa dibicarakan.
1: Nyewa di GWK misalnya.
0: Waduh. Sekalian gelar konser gak sih?
1: Oh iya benar. Oke, kita next dulu.
0: Selanjutnya ada siapa tuh?
1: Katanya ada Susan Amelia. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
2: Terima kasih.
1: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia Inggris gitu gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
2: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau gak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris. Tapi aku bilang, aku masih pingin ada Indonesianya gitu. Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris gitu.
1: Akhirnya dicampur-campur gitu.
0: Betul.
1: Kalau lidah gak ada yang kepleset lidah.
2: Kadang-kadang
0: agak susah tuh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Misalkan ngomongnya terserah.
2: Enggak sih, maksudnya kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenarnya yang susah bahasa Indonesianya.
1: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
2: Iya, maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibesnya kan ini rada barat ya.
1: Iya, yep, oke.
2: Tapi bahasa Indonesianya nggak cringe gitu.
1: Itu
2: karena aku paham. Makanya aku kayak waktu kalian ngirimin, bagus nih Kak gitu.
1: Iya, maksudnya gak cringe gitu.
2: Aku
1: ya,
2: kalau udah cringe aku kayak aduh enggak deh Kak.
1: Wow, okay. Berarti itu ya susahnya ya. Oke, terakhir.
0: Siapa tuh?
1: Ada dari Tridanu.
0: Tridanu.
1: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
2: Di Idol.
1: Yes.
2: Di Idol ya.
1: Kak Salma, Bina, or Selina?
2: Aduh susah sekali. Waduh susah sekali ini. Siapa ya?
1: Sama semuanya lah ya.
2: Sebenarnya sama semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama cutter suaranya.
1: Oh bisa ya. Digabungin mungkin R&B dan segala macam. Cocok sih. Oke.
0: Alright.
1: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much.
0: Yoi.
1: Ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua
0: di platform, ya.
2: Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
0: Itu dia.
1: Ada dance koreonya enggak?
2: Wah belum ada,
1: belum
2: bikinin
1: ada.
2: Dong.
1: Bikin dong, kayaknya cocok deh.
2: Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
1: Oh udah
2: iya? Ada yang bikin. Maksudnya dia ngedance sendiri sih. Cuman ya aku gak bisa ngikutin lah.
1: Yeah. Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silahkan dipakai soundnya di TikTok.
0: Yoi, dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kalau misalkan ada nih teman Bro 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan gak?
2: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
1: Itu
0: ya,
1: dia.
0: Itu dia.
1: Biar waktu yang menjawab.
0: Wah.
2: Jangan dicat ya tapi.
1: Jangan sampai dicat. Fatal sih fatal.
0: Itu fatal.
1: Oke deh, thank you so much Rima.
0: Thank you.
1: Udah main seru banget ngobrol-ngobrol.
0: Betul.
1: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
0: Betul.
1: Semoga makin banyak lagi project-project ya.
0: Amin.
1: Alright, thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin nonton kita di RRI Jakarta di YouTube channel dan pasti kita juga di WhatsApp.
0: Betul.
1: Abis ini kita pasti seru-seruan juga ya.
0: Ya iya, dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Oke, kalau gitu nama gue Davey Prada cabut.
0: Nama gue Edi Tama cabut.
1: Dan pastinya
2: Rimar.
0: Alright. Bye.

0: Kira FM.
1: Hai hai hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

teman terbaik kamu. Jaga malam kita terus berlanjut, teman Pro 2. Isa kembali hadir ke ruang dengar kamu setelah kita bersama di MLC Music Live Chat. Jangan lupa selalu ikuti setiap hari Senin sampai Jumat ya, teman Pro 2. Nah, Isa temani kamu malam hari ini. Balik lagi waktunya kita hadir di sharing time. Untuk kamu nanti yang mau mampir untuk sharing ke kita juga, boleh ke WhatsApp kita ya, teman Pro 2, di 082188309908 atau via mobile application juga boleh. Kalau live from chat kita di era digital, kamu tinggal cari Pro 2 Kendari. Yang mau ke Instagram juga bisa tunggu ya, ke Instagram Pro 2 Kendari untuk malam hari ini, teman Pro 2 mau sharing bersama kamu tentang burnout. Kalau kamu maknai burnout sebagai apa nih, teman Pro 2? Karena di zaman sekarang ya, bawahnya dikit-dikit burnout, dikit-dikit capek, teman Pro 2. Tapi sebenarnya yang perlu dikenali dari burnout ini bisa jadi sebuah warning. Entah itu kamu capek biasa saja atau memang sudah warning untuk diri kamu, teman Pro 2. Penting nih ya untuk kamu kenali. Nah, as the opening untuk sharing time malam hari ini, mengajak kamu mengobrol, yuk jangan lupa mampir di WhatsApp kita 082188309908.

Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

teman berdua, teman terbaik kamu di sharing time malam hari ini, teman berdua. Kalau malam-malam ya, apalagi akhir bulan, rasa capek biasanya datang lebih cepat. Tapi bicara soal capek itu bukan hanya soal fisik ya, teman berdua. Kayak misalnya ya, kamu baru bangun tapi perasaan kayak sudah mulai malas. Kerjaan menumpuk bikin jadi makin stres. Bahkan hal yang dulu kamu suka, teman berdua, sekarang kayak semuanya jadi biasa saja. Nah, hati-hati ya, itu bisa jadi bukan sekedar capek biasa, tapi bisa jadi kamu sedang mengalami yang namanya burnout. Jadi burnout ini, teman berdua, kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental lagi buat stres yang terus-menerus, terutama dari pekerjaan atau aktivitas yang demanding. Nah, yang bikin bahaya, banyak orang yang tidak sadar kalau mereka itu sedang burnout. Biasanya dimulai dari capek terus meskipun sudah istirahat, terus juga mood kamu gampang drop, dan bisa jadi merasa kehilangan motivasi. Bahkan teman berdua mulai jadi cuek atau sinis sama sekitar jadinya. Nah, di era hustle culture sekarang, burnout itu rasanya makin real ya, teman berdua ya. Kerja dikejar target, kuliah dikejar deadline, belum lagi tekanan di social media yang terus-menerus bawa bad news. Jadi yang penting adalah, teman berdua, bukan kenali sinyalnya saja, tapi kenali dari sekarang. Nah, biar kamu tidak semakin overthinking, teman berdua, bisa kasih deh ya lagu-lagu fresh untuk kamu di perjalanan malam hari ini, biar kamu bisa makin ya rehat sejenak lah ya, teman berdua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

teman berdua bicara soal burnout ya. Jadi topik yang kalau menurut Isa ya, ini lagi relate, teman berdua lagi banyak dibahas juga. Ya kalau ditanya kenapa di zaman sekarang banyak yang sering atau gampang burnout, jawabannya mungkin sesimpel karena tekanan juga makin kompleks ya. Yang paling umum teman berdua ya karena work life balance yang berantakan, tuntutan harus selalu produktif, overthinking tentang masa depan, ya terlalu banyak compare juga di media sosial bisa jadi penyebab dari burnout yang bukan cuma stres biasa. Kalau stres masih bisa tetap bikin kamu produktif, tapi kalau sudah burnout justru bikin kamu bisa kehilangan total energi kamu, bahkan buat mulai sesuatu juga jadi sukar rasanya. Dan dampaknya ya bisa ke fokus kamu yang menurun, terus juga produktivitas yang drop, bahkan bisa sampai aduh rasanya kayak ingin lari, ingin kabur dari tanggung jawab teman berdua. Sangat mengerikan, tapi ini real dan ini memang bisa terjadi. Makanya penting teman berdua untuk dari sekarang itu kayak ya kita harus sadar kalau tidak harus selalu kuat juga di setiap saat, tapi selalu mencoba melakukan yang terbaik yang kita bisa ya. Selama kita masih capable, selama kita masih bisa, masih mampu, lakukan teman berdua. Tapi di saat kamu memang harus mengambil jeda, harus istirahat, kasih deh ya istirahat yang baik untuk siapa ya? Untuk diri kamu sendiri, teman berdua.

0: ini.
1: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

teman berdua, teman terbaik kamu. Jadi kalau kamu lagi merasa sudah mulai burnout, jangan kamu abaikan teman berdua. Kamu bisa kelola lagi emosi kamu dengan ambil jeda ya, istirahat yang bukan untuk malas-malasan saja teman berdua ya. Jadi kalau kamu istirahat sejenak itu bukan malas, tapi memang kondisi di mana tubuh kamu yang lagi butuh rehat teman berdua. Terus kamu bisa kurangi tekanan diri kamu. Kamu tidak harus selalu sempurna ya. Lakukan hal yang kamu suka atau mau ngobrol dengan sama orang yang kamu percaya atau yang bisa bikin kamu happy teman berdua. Ini bisa menjadi cara-cara sederhana untuk keluar dari yang namanya burnout. Karena burnout itu teman berdua terjadi saat energi yang kamu keluarkan jauh lebih besar ya dibandingkan waktu untuk recovery. Yang intinya adalah kamu boleh capek tapi jangan sampai kehilangan diri kamu sendiri. Dan ingat teman berdua ya, hidup itu bukan cuma soal produktif tapi juga soal sehat secara fisik dan juga mental. So, pastikan kamu menjaga kesehatan diri kamu teman berdua ya. Kamu bisa mulai dengan perjalanan malam hari ini yang masih bekerja. Pokoknya nanti kasih rahat yang baik untuk diri kamu ya. Di waktu istirahat manfaatkan dengan baik, dengan maksimal teman berdua. Terus untuk kamu juga yang sekarang lagi dengarkan berdua sambil nikmati waktu istirahat, enjoy your day ya. Semoga dengan recovery kamu malam hari ini kasih hal-hal baik lagi untuk kamu mulai esok dengan lebih bahagia teman berdua. Dan ini saya juga masih akan setia ya di ruang dengar kamu. Perjalanan malam hari ini masih terus berlanjut. Nanti waktunya kita move lagi ke Story in Radio pukul 22 atau jam 10 malam ini sampai jam 11 malam nanti kita di Story in Radio. Nanti lanjut dengan Just Music yang temani kamu sampai tuntas pukul 24 waktu Indonesia Tengah teman berdua. Bisa masih di sini, masih di ruang dengar kamu. Semoga kamu juga masih di sana. Terus dengarkan Pradu RR Kendari di 90.8 FM atau lewat aplikasi RRI Digital. Kamu juga bisa via streaming di www.rri.co.id.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Seorang lelaki tua dengan baju lusuhnya masuk ke sebuah toko megah. Dari bajunya terlihat lelaki tua itu adalah seorang fakir. Para pengunjung toko tersebut yang mayoritas adalah orang-orang berada, mereka rata-rata melihat dengan pandangan aneh ke arah lelaki tua tersebut, tetapi tidak dengan sang pemilik toko. "Mau cari apa, Pak?" tanya pemilik toko dengan ramah. "Anu, saya mau beli selimut 6 helai untuk saya dan anak juga istri saya." "Tapi," jawabnya ragu. "Tapi kenapa, Pak?" "Saya hanya punya uang 100 rial. Apa cukup untuk membeli 6 helai selimut?" "Tak perlu bagus. Yang penting bisa melindungi tubuh dari hawa dingin," ucap lelaki tua tersebut. "Oh, tentu cukup, Pak. Saya punya selimut bagus dari Turki. Harganya cuma 20 rial saja. Kalau Bapak membeli 5, saya kasih bonus 1 helai," jawab pemilik toko dengan ramah. Lega, wajah lelaki tua itu bersinar cerah. Ia menyodorkan uang 100 rial, lalu membawa selimut yang dibelinya untuk pulang. Seorang teman pemilik toko yang sedari tadi melihat dan mendengar percakapan tersebut kemudian bertanya kepada pemilik toko. "Tidak salah. Kau bilang selimut itu yang paling bagus dan mahal yang ada di tokomu ini? Kemarin kan kau jual kepadaku 450 rial. Sekarang kau jual kepada lelaki tua itu 20 rial. Protesnya heran. "Benar, memang harga selimut itu 450 rial. Dan aku menjualnya padamu tidak kurang dan tidak lebih. Tetapi kemarin aku berdagang dengan manusia. Sekarang aku berdagang dengan Allah," ucap sang pemilik toko dengan tenang. "Dengan Allah? Sesungguhnya aku tidak menginginkan uangnya sedikit pun. Tapi aku ingin menjaga harga diri lelaki tua tersebut agar dia seolah tidak sedang menerima sedekah dariku hingga bisa membuatnya malu," ucapnya. Menghela nafas sejenak, sambungnya kembali. "Demi Allah, aku hanya ingin lelaki tua itu dan keluarganya terhindar dari cuaca musim dingin yang sebentar lagi datang. Dan aku pun berharap Allah menghindarkanku dan keluargaku dari panasnya api neraka. Sesungguhnya diperlukan seni dan trik dalam beramal dan bersedekah

tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Filosofi botol kosong. Pernah dengar filosofi ini? Kalau diisi air mineral, harganya 3 ribuan. Kalau diisi jus buah, harganya 10 ribuan. Kalau diisi madu, harganya ratusan ribu. Kalau diisi parfum, harganya bisa jutaan. Namun kalau diisi air comberan, hanya akan dibuang ke sampah karena tidak berguna. Sama-sama dikemas dalam botol, tetapi berbeda nilainya. Sebab isi yang ada di dalamnya berbeda. Begitu juga dengan kita. Semua sama manusia. Yang membedakan adalah karakter yang ada di dalamnya. Ilmu dan pemahaman yang benar akan membangun karakter yang benar. Sukses tidak diukur dari posisi yang kita capai, tetapi dari kesulitan-kesulitan yang berhasil kita atasi. Berusaha untuk meraih sukses. Bila kita mengisi hati dengan penyesalan masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan, hampir pasti kita tidak akan memiliki hari ini untuk disyukuri. Hujan dan badai akan selalu kita temui dalam perjalanan hidup. Namun hujan besar itu seperti tantangan hidup. Tidak perlu berada memohon hujan untuk berhenti, tetapi berdoalah agar payung kita bertambah kuat. Ingat, umur itu seperti es batu. Dipakai atau tidak dipakai akan tetap mencair. Digunakan atau tidak digunakan, umur kita tetap akan berkurang dari jatah yang telah ditetapkan. So, selagi masih tersisa jatah usia kita, yuk lakukanlah sebanyak yang kita mampu. Kita lakukan semua yang bermanfaat.

Ada seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya, ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, terdapat sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa air itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kentik kecil di sebelah pompa itu. Dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan. Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi. Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu berisi penuh air. Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkan ke pompa karatan hanya karena instruksi di atas kertas kumal yang belum tentu benar? Begitu pikirnya. Untung suara hatinya mengatakan bahwa ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera pada kertas itu, sekalipun itu berisiko. Ia menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat untuk memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semua terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Paham kan, teman Produa? Maksud cerita ini? Percaya atau tidak, ini kebenaran hukum alam. Untuk mendapatkan sesuatu, harus mengorbankan sesuatu. Untuk mendapatkan ikan besar, para pemancing menggunakan ikan kecil. Jika usaha ingin berhasil dan mendapatkan keuntungan yang banyak, seharusnya tidak ada keraguan. Bahkan kita semua tahu, berbagi, bersedekah akan menghasilkan rezeki berkali-kali lipat dari apa yang disedekahkan. Ya, begitulah. Memberi baru menerima, menderita baru bahagia. Berusaha dulu, sukses kemudian.

0: Metro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Udah gaji ya nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gaji ya nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Toto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Rogue.

teman-teman Pro2 yang senantiasa setia di program Pro2. Demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Pro2, teman terbaik kamu, RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat. Dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman Pro2 dapat mendengarkan Pro3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman radio di manapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lautan nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Jumat 26 Juni 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: 4 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Seorang muslim itu pandai menjaga diri dan pemalu. Malu adalah salah satu akhlaknya. Bahkan malu itu bagian dari iman yang merupakan pedoman dan penegak hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, rasa malu dan iman semuanya saling berkaitan. Maka jika salah satunya hilang, maka hilanglah lainnya. Rahasia keberadaan malu dari iman adalah keduanya sama-sama menjadi pendorong kepada kebaikan serta pemaling dari keburukan dan menjauhkannya. Iman menyuruh seorang mukmin melakukan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan, sedangkan rasa malu mencegah pelakunya dari kurang bersyukur kepada pemberi nikmat, termasuk mengurangi hak dari orang yang berhak. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, malu berasal dari kata hayah, artinya hidup. Ada pula yang mengatakan bahwa malu berasal dari kata al-hayah, artinya hujan. Tetapi makna ini tidak populer. Hidup dan matinya hati seseorang sangat mempengaruhi sifat malu orang tersebut. Begitu pula dengan hilangnya rasa malu, dipengaruhi oleh kadar kematian hati dan ruh seseorang. Sehingga setiap kali hati hidup, pada saat itu pula rasa malu menjadi lebih sempurna. Sebab malu ini adalah bagian dari iman dan merupakan akhlak yang mulia, maka dia memiliki keutamaan-keutamaan. Di antaranya yang pertama, malu pada hakikatnya tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Malu mengajak pemiliknya agar menghias diri dengan sifat-sifat yang mulia dan menjauhkan diri dari sifat-sifat yang hina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin." Malu itu tidak mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan. Al-haya'u khairun kulluh. Malu itu kebaikan seluruhnya. Kedua, malu adalah cabang keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, iman memiliki lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Yang ketiga, malu sebagai pencegah pemiliknya dari melakukan maksiat. Ada salah seorang sahabat radhiyallahu anhu yang mengecam saudaranya dalam masalah malu, dan ia berkata kepadanya, "Sungguh malu telah merugikanmu." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'hu fa innal haya minal iman." Biarkan dia, karena malu bagian dari iman. Abu Ubaid Al-Harawi rahimahullah mengatakan, maksudnya adalah orang itu berhenti dari perbuatan maksiatnya karena rasa malunya. Sehingga rasa malu itu seperti iman yang mencegah antara dia dengan perbuatan maksiat. Akhlak malu di dalam diri seorang muslim bukanlah penghalang baginya untuk menyampaikan kebenaran atau menuntut ilmu, atau di dalam menyuruh kebaikan maupun di dalam mencegah kemungkaran. Suatu ketika Umar pernah berkhutbah lalu menghalangi mahalnya daripada mas kawin. Maka ada seorang perempuan berkata kepada Umar, "Apakah Allah memberikan kepada kami sementara Anda melarang kami, wahai Umar?" Rasa malu itu tidak menghalangi wanita ini untuk membela daripada hak kaumnya. Pendengar RRI dan kaum muslimin yang semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua rasa malu. Buah dari rasa malu adalah iffah, menjaga kehormatan. Siapa saja yang memiliki rasa malu hingga mewarnai seluruh amalnya, niscaya ia akan berlaku iffah. Dan dari buahnya pula adalah bersifat wafa, setia atau menepati janji. Imam Ibn Hibban rahimahullah ta'ala mengatakan, wajib bagi orang yang berakal untuk bersikap malu terhadap sesama manusia. Di antara berkah yang mulia yang didapat dari membiasakan diri bersikap malu adalah akan terbiasa berperilaku terpuji dan menjauhi perilaku tercela. Di samping itu, berkah yang lain adalah selamat dari api neraka, yakni dengan cara senantiasa malu saat hendak mengerjakan sesuatu yang dilarang Allah. Karena manusia memiliki tabiat baik dan buruk saat bermuamalah dengan Allah dan saat berhubungan sosial dengan orang lain. Bila rasa malunya lebih dominan, maka kuat pula perilaku baiknya, sedang perilaku jeleknya melemah. Saat sikap malu melemah, maka sikap buruknya menguat dan kebaikannya meredup. Semoga Allah menuntun kita semua ke jalan yang penuh berkah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
3: Hai hai hai teman Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: salah satu Pro 2 Fans teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elok-elok buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Hari ini kami berjalan bersama menyambut sang mentari pagi. Hari ini kami menari di tengah hujan di Taman Sari. Hari ini kami menikmati hembusan angin di antara pohon cemara. Hari ini kami mendengar debur ombak pantai berpayung langit biru. Hari ini kami terbaring di bawah sorot lampu. Tertidur, tertidur, dan tertidur.
1: Kini tinggal aku sendiri menikmati sisa hari sebelum aku pun pergi.
2: Kedua payudaramu adalah bagian dari hari indahmu. Sentuh sebelum kanker payudara menyentuhmu.

0: Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Manduara. Kita ke informasi pertama, teman Pradua, pemerintah Kota Bau-Bau memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan atau ORMAS bertema penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan dalam mendukung stabilitas daerah dan partisipasi pembangunan yang digelar di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bau-Bau. Dalam sambutannya, Laude Aswad menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan pembinaan ini. Menurutnya, penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus menyukseskan visi dan misi pembangunan Kota Bau-Bau yang selaras dengan program pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dan pembangunan nasional. Aswad menegaskan organisasi kemasyarakatan memiliki posisi penting sebagai mitra pemerintah dalam menjaga kondusivitas daerah. Selain berfungsi sebagai penyejuk di tengah masyarakat, ORMAS juga berperan sebagai katalisator dan jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Laude Aswad juga mengingatkan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban daerah merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, stabilitas daerah tidak hanya menjadi tugas pemerintah dan aparat keamanan, tetapi membutuhkan partisipasi aktif masyarakat termasuk melalui organisasi kemasyarakatan. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya stabilitas sebagai salah satu pilar utama pembangunan. Sejak lama, pembangunan nasional bertumpu pada tiga aspek penting, yakni pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan stabilitas. Ketiga aspek ini saling berkaitan dalam menciptakan kemajuan daerah. Sebagai kota yang terus berkembang menjadi pusat perdagangan barang dan jasa di kawasan Kepulauan Buton, Bau-Bau dinilai membutuhkan jaminan keamanan, ketertiban, dan ketentraman agar masyarakat mampu maupun pendatang merasa nyaman tinggal dan juga beraktivitas. Melalui kegiatan pembinaan ini diharapkan organisasi kemasyarakatan semakin mampu menjalankan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas daerah, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mendukung percepatan pembangunan di Kota Bau-Bau. Kita ke informasi selanjutnya, teman Pradua, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman menegaskan pentingnya membangun kesadaran kolektif dalam menghormati hak cipta sebagai fondasi penguatan ekosistem ekonomi kreatif. Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan pada kegiatan sosialisasi royalti atas penggunaan komersialisasi lagu dan atau musik yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara di Kendari pada Kamis 25 Juni 2026. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara berserta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang telah menginisiasi kegiatan sosialisasi tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak cipta, khususnya terkait penggunaan lagu dan juga musik dalam aktivitas komersial. Sudirman menilai perkembangan sektor ekonomi kreatif di Kota Kendari terus menunjukkan tren positif, bertumbuhnya kafe, restoran, hotel, pusat hiburan, pusat perbelanjaan, hingga meningkatnya jumlah konten kreator telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga harus diiringi dengan kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur pemanfaatan karya cipta. Wakil Wali Kota menegaskan pembayaran royalti bukanlah beban bagi pelaku usaha, melainkan investasi dalam menciptakan ekosistem usaha yang sehat, berkeadilan, dan juga berkelanjutan. Melalui mekanisme tersebut, para pencipta lagu memperoleh hak ekonomi yang menjadi bagian dari perlindungan negara terhadap karya intelektual, di mana Sudirman juga mengajak seluruh pelaku usaha, pengelola tempat usaha, penyelenggara kegiatan, serta para konten kreator di Kota Kendari untuk semakin memahami aturan mengenai penggunaan lagu dan juga musik sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, potensi sengketa hukum akibat penggunaan karya cipta tanpa izin dapat diminimalisasi. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga manajemen kolektif nasional, serta para kreator menjadi kunci dalam menciptakan iklim ekonomi kreatif yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Di akhir sambutannya, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman berharap kegiatan sosialisasi tersebut tidak hanya menjadi forum penyampaian informasi, tetapi juga menjadi ruang dialog untuk menyamakan persepsi antara pemerintah, pemegang hak cipta, pelaku usaha, dan juga masyarakat. Dengan meningkatnya pemahaman mengenai royalti hak cipta lagu dan juga musik, diharapkan kesadaran hukum masyarakat semakin kuat, serta tercipta ekosistem ekonomi kreatif yang lebih maju, legal, dan berkelanjutan di Kota Kendari maupun Sulawesi Tenggara.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2. Suasana haru dan penuh syukur menyelimuti Bandara Halole Kendari di Kabupaten Kodawe Selatan, Sulawesi Tenggara, kloter pertama pada Kamis 25 Juni 2026. Gubernur Sulawesi Tenggara diwakili staf ahli gubernur bidang politik dan pemerintahan Haji Laode Fasikin, didampingi PLT Kepala Kanwil Kemenhaj Sultra Haji Muhammad Lalenjaya dan Sekda Kota Kendari Amir Hasan, menyambut langsung kedatangan rombongan perdana jemaah haji asal Sultra tergabung kloter 32 UPG Makassar khusus jemaah haji Kota Kendari. Dilansir dari sultra.antaranews.com, sebanyak 392 jemaah haji tiba sekitar pukul 14.10 menit waktu Indonesia Tengah dalam keadaan sehat dan juga selamat setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Kedatangan mereka disambut keluarga, kerabat, Forkopimda Sultra, Ketua Umum MUI Sultra, Kiai Haji Muslim, dan para pejabat daerah. Gubernur Randy Sumangeruka dalam sambutan tertulis yang dibacakan staf ahli gubernur Laode Fasikin menyampaikan ucapan selamat datang atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Sultra. Ia berpesan agar para jemaah menjaga kemabruran haji setelah kembali ke kehidupan sehari-hari. Gubernur juga mengingatkan bahwa menjadi haji mabrur bukan akhir perjalanan, melainkan awal tanggung jawab untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan juga lebih peduli terhadap sesama. Di tengah sukacita juga menyampaikan rasa duka mendalam atas wafatnya 3 jemaah haji Sultra, ditambah 1 jemaah haji sebagai petugas kesehatan di Tanah Suci. Ia mendoakan para almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Keterangan dari PLT Kanwil Kemenak Sultra, Muhammad Lalanjaya, menyebutkan dari 392 jemaah yang tiba di Sultra hari ini menggunakan 3 penerbangan Lion Air. Penerbangan pertama yang tiba sekitar pukul 14.10 menit waktu Indonesia Tengah dengan mengangkut 130 jemaah. Selanjutnya penerbangan kedua pada pukul 14.59 menit waktu Indonesia Tengah membawa 159 jemaah, sedangkan penerbangan ketiga dijadwalkan pukul 16.10 menit waktu Indonesia Tengah dengan jumlah 103 jemaah. Lalanjaya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji baik di PPIH di Sultra maupun Embarkasi Makassar yang telah memberikan pelayanan kepada jemaah asal Sulawesi Tenggara. Demikian info Pro 2 di pagi hari ini. Selanjutnya masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan puluh poin delapan FM Produa dari Kendari, teman terbaik kamu. Sepada selamat pagi teman Produa. Hai hai hai, selamat pagi. Senang banget nih siapa yang kembali ke ruang dengar kamu. Ada Linsa yang kembali ke ruang dengar kamu, nemenin kamu di pagi hari ini sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. So teman Produa, gimana hari ini? Udah siap menjalani aktivitasnya sebelum libur, atau mungkin udah siap menjalani aktivitasnya yang baru mungkin saja dimulai di hari ini? Mau pagi, siang, sore, malam aktivitasnya, ataupun dari sore sampai malam, pagi sampai malam, apapun itu teman Produa, Linsa ngucapin semangat terus untuk melaksanakan aktivitasnya di hari ini. Dan Linsa doain semoga lancar aktivitas kita semua di hari ini tanpa ada hambatan. Kalaupun ada hambatan, kita terobos aja nih teman Produa. Anyway teman Produa, seperti biasa di perjalanan sepeda, selamat pagi teman Produa, Linsa updatein kamu beragam informasi di pagi hari ini. Informasi apa yang mau kita sharing pagi ini? Iya, biasanya tuh kalau pagi tuh mau baca WhatsApp kan teman Produa. Kalau misalnya pagi-pagi tuh yang langsung buka handphone baca WhatsApp. Cuman gak ada yang WhatsAppin di IG-nya, di WhatsAppnya Produa. Cobanya ada yang ngucapin selamat pagi misalnya gitu ya, misalnya aja nih. Anyway teman Produa, Linsa update informasi dulu deh. Kita ke info cuaca dulu. Ini adalah perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia ya untuk di hari ini teman Produa, di mana BMKG ini menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia di pada hari ini teman Produa, di mana ini BMKG dari Yuyun Wulandari mengatakan seperti dikutip dari kanal YouTube BMKG kalau Sumatera, Banda Aceh, Medan, Padang, dan Jambi ini hujan dengan intensitas ringan. Pekanbaru, Bengkulu, dan Tanjung Pinang ini berawan tebal. Palembang dan Pangkal Pinang ini berawan. Bandar Lampung ini udara kabur. Terus juga di Jawa, di Serang ini hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Jakarta cerah berawan. Bandung dan Semarang berawan. Yogyakarta dan Surabaya udaranya kabur. Terus juga di Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Kupang ini berawan tebal. Sedangkan Mataram udara kabur. Kita ke langsung ke Sulawesi, ada Makassar, Mamuju, dan juga Kendari ini berawan tebal. Dan Manado, Gorontalo, serta Palu juga hujan dengan intensitas ringan nih teman Produa. Jadi mungkin hari ini agak sedikit berawan teman Produa, tapi gak apa-apa. Kita harapkan semoga hari ini bisa bekerja sama cuacanya dengan apapun aktivitasnya. Entah yang aktivitas di luar ruangan, aktivitas yang di dalam ruangan. Karena kan dari rumah ke tempat dalam ruangan itu kan jalannya di luar ruangan ya. Jadi kalau misalnya berawan, pokoknya jangan sampai lupa untuk sedia mantel untuk para pengguna roda 2 dan roda 4, juga sedia payung juga dong. Mungkin dari mobilnya bisa langsung pakai payung juga nih. Jadi sedia aku sebelum hujan, bukan payung dan juga mantel ya. Oke teman Produa, Linsa masih updatein kamu beragam informasi ke ruang dengar kamu di pagi hari ini. So stay tune terus di Produa FM Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Sumatera 2, update informasi ada penampilan modis para jemaah haji dan banyaknya boneka oleh-oleh berbentuk unta yang dibawa dari Tanah Suci menjadi pemandangan yang mencuri perhatian ya saat kedatangan jemaah haji kloter 32 dari Debarkasi Makassar di Bandara Halolo, Sulawesi Tenggara pada Kamis 25 Juni 2026 kemarin ya. Sejak turun dari pesawat, Sumatera 2 ini ya, sejumlah jamaah perempuan terlihat mengenakan busana yang mencolok dengan berbagai aksesoris dan juga perhiasannya. Sementara itu boneka unta juga tampak menghiasi barang bawaan para jemaah yang baru kembali dari Arab Saudi. Ini dilansir dari kendariinfo.com. Teman berdua, Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sultra Muhammad Lalanjaya mengatakan kloter 32 merupakan kelompok pertama jemaah haji asal Sultra yang tiba di daerah tersebut tahun ini, di mana ia menjelaskan di hari ini kemarin ya teman radio, pemulangan jemaah itu dilakukan melalui 3 penerbangan dari Makassar menuju Kendari. Jadi penerbangan pertama itu bawa 130 jemaah, terus penerbangan kedua itu bawa 155 orang, dan dilanjutkan dengan penerbangan terakhir itu dan juga yang tiba di Kendari ini berjumlah 392 orang ya, di mana jumlah ini berkurang 1 orang dari manifest awal karena ada jemaah yang meninggal dunia sebelum diberangkatkan ke Sulawesi Tenggara nih teman-teman.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditimpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek ke makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Masih bersama di Produa FM dari teman terbaik kamu. Teman Produa, ini kita update informasi, ada pemerintah mengajak masyarakat untuk ikut menentukan logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia lewat laman resmi logohut.ri.istanapresiden.go.id. Masyarakat ini bisa pilih satu teman Produa dari 5 opsi logo hari ulang tahun ke-81 RI yang telah melewati serangkaian seleksi dan juga kurasi Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Asosiasi Desain Grafis Indonesia dan periode pemilihan 24 Juni sampai 28 Juni. Sampai di hari Minggu nih teman Produa, di mana pastinya usai periode pengiriman karya berakhir teman Produa yang awalnya open call ya, di mana dari pemerintah ini membuka dan juga open call kepada seluruh desainer grafis di Indonesia dan sudah melewati periode pengiriman yang sudah berakhir yang dilanjutkan dengan seleksi, kemudian karya-karya yang berhasil masuk kurasi ini memasuki tahap sayembara tertutup atau pitching nih. Dan dalam proses ini 5 desainer memaparkan karya mereka kepada perwakilan dari pemerintah, yaitu dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Sekretariat Negara dan juga Badan Komunikasi Pemerintah. Jadi 5 logo yang terpajang di laman HUT logo HUT RI yaitu logo karya David Wirawan P asal Surakarta, terus juga Jawa Tengah dengan konsep 8 harapan 1 tujuan, kemudian logo karya Fajar Novario asal Kota Padang, Sumatera Barat yang mengangkat konsep kolektif, sinergi dan juga bertumbuh, dan logo karya Kanda Putra dari Denpasar Bali yang mengangkat konsep kemanusiaan yang terhubung nih. Selanjutnya ada juga logo karya Rizkiawan dari Malang, Jawa Timur teman Produa yang mengangkat konsep berdaya, setara, sinergi bersama, dan juga terakhir ada logo karya Tiffany Johan asal Batam, Kepulauan Riau yang mengangkat konsep demokrasi dan kemandirian. Jadi kamu diajak nih teman Produa ya, sebagai masyarakat Indonesia, kamu bisa kasih pilihan untuk kamu mau tentukan logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kira-kira kamu pilih yang mana nih? Kamu bisa pilih satu dari 5 opsi yang sudah ada, biar kamu bisa tahu juga, bisa lihat langsung gambarnya nih teman Produa. Kalau udah pilih, bilang ya, kamu pilih yang mana.

Teman Radio Indonesiaku, sebuah karya goresan tangan Ahmad Doli Kurnia Tanjung tentang proses lahirnya negara Indonesia, merdeka secara utuh hingga diakui bangsa-bangsa di dunia. Negara ini merdeka atas rahmat Tuhan dan perjuangan, didirikan dengan landasan Pancasila, dijalankan atas dasar musyawarah mufakat demi daulat rakyat. Pesan kebangsaan yang inklusif menegaskan rasa memiliki yang kuat terhadap bangsa dan negara, serta mendorong generasi muda untuk tetap merdeka, berekspresi demi kemajuan. Pai Burman, selaku produser meramu komposisi musik yang energik dengan karakter pop modern, berhasil menyatukan lirik dengan aransemen musik yang ringan tapi mengasyikkan. Duet Sandika Nasir dan juga Noella juga terasa apik dan segar dengan paduan vokal yang terdengar padat, membawa spirit positif dan optimisme bagi pendengarnya. Single Indonesiaku masuk dalam album Kebangsaan 10 Window Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, founder Sinergi for Indonesia, sebagai eksekutif produser, Pai Burman sebagai head producer, dan Rio Ricardo sebagai co-producer album. Diproduksi dalam rangka mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan melalui musik kepada generasi muda Indonesia. So, teman Radua, saatnya Lin hadirkan ke ruang dengar kamu, Sandi Kanester, dan juga Noella Indonesiaku. Setelah lagu berikut, pasti kan tetap stay terus di Pradu FM Kendari, teman terbaik kamu.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Radua. Balik lagi barengan sama Linsa, nemenin perjalanan kamu di pagi hari ini ya. Gimana pagi ini dengan cuaca cerah? Dikatakan dari teman Radua, pasti ayo kita keluar berjemur bareng-bareng yuk. Anyway teman Radua, pagi ini barengan sama Linsa ya. Dan pastinya tidak lupa-lupa juga, tidak sampai lupa Linsa ngucapin kamu. Semoga pagi ini doain kamu berjalan lancar beragam aktivitas kamu. Entah mungkin yang lagi sudah siap tempur dari subuh, atau yang masih mode otaknya tuh masih loading sambil ngopi juga nih teman Radua. Pagi ini teman Radua ya, kita bakal bahas nih di pagi ini soal langsung kegiatan aja nih. Karena ada orang yang hidupnya terstruktur sekali, semua sudah dicatat, dijadwal, bahkan kadang sampai jam istirahat juga masuk kalender. Tapi ada juga prinsipnya, jalani saja dulu deh, nanti juga pasti ketemu ji dengan ritmenya. Nah pertanyaan pagi ini teman Radua, kamu tim yang mana nih? Tim semuanya harus terjadwal atau tim yang jalani saja dulu nih? Coba kirim jawaban kamu ke studio pagi ini, sekalian kasih alasan juga ya. Karena menarik juga pastinya, apakah memang hidup ini lebih enak kalau semua sudah direncanakan, atau justru terlalu banyak rencana bikin capek sendiri nih teman Radua? Yes, nanti kirim komentar kamu teman Radua, boleh barengan sama Linsa pagi ini via DM Instagram di Pro2 Kendari teman Radua, atau juga boleh ke WhatsApp kita di 0821 8830908. Nanti Linsa bakal bacain komentar kamu nih. Kamu tim yang semua harus terjadwal kah, atau jalanin aja dulu deh, nanti pasti bakal dapat di jalanannya juga, bakal kemana arahnya nih, liburnya kapan nih. I will

0: Pradua Filman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya.

0: Radio. Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Teman Radua, kalau kamu masuk tim semua harus terjadwal, biasanya ada satu alasan utama nih, kalau hidup terasa lebih terkontrol nih. Jadi banyak orang yang merasa kayaknya lebih tenang deh kalau kita tahu nih, kalau hari ini kira-kira mau bikin apa, terus dimulainya tuh dari jam berapa, nah terus diselesainya tuh kira-kira di jam berapa. Dan contohnya, kamu bangunnya jam sekian nih, kerja atau kuliahnya tuh jam sekian, terus juga olahraga kah, istirahat kah, bahkan sampai waktu untuk me time-mu juga nih teman Pro 2. Karena kalau ditanya kenapa seperti itu punya ada banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan juga sebenarnya kalau kita lebih terjadwal nih. Kalau kamu tanya Linsa, tim yang terjadwal atau yang jalanin dulu aja, kadang-kadang tuh lebih yang terjadwal kalau misalnya padat. Tapi kalau misalnya yang kayak cuman siaran terus juga, itu kayaknya yang jalanin dulu aja deh. Aduh, kalau katanya ini siapa ya? Lagu apa ya yang itu, jalanin dulu aja ya. Jadi memang ada banyak keuntungan yang kita dapatkan kalau misalnya kita tuh jadwalnya tuh lebih teratur juga nih. Pastinya kita lebih gampang untuk atur prioritasnya kita. Terus juga pekerjaannya tidak menumpuk dan seringkali lebih produktif juga nih teman Prodo. Apalagi sekarang ada banyak tools yang bikin penjadwalan jadi lebih gampang. Kalender digital, reminder, bahkan sampai aplikasi to do list juga ada. Tapi teman Prodo pastinya ada tantangannya juga. Nah, karena kadang tuh kalau semuanya terlalu kaku, semuanya terlalu tersusun sesuai jadwal, begitu ada satu hal yang meleset nih teman Pradua, nah itu moodnya langsung ikut berantakan. Karena satu yang meleset, di bawah-bawahnya tuh akan ikut berantakan juga pastinya. Dan padahal hidup ya memang seperti itu, tidak selalu sesuai dengan agenda. Makanya tim yang terjadwal ini biasanya juga harus kasih ruang ya untuk hal-hal yang spontan. Uhuy, bukan. Karena memang kalau misalnya kita sudah atur jadwalnya nih, misalnya dari pagi sampai sore kita udah atur yang mana jadwal istirahat, yang mana jadwal kesini, terus tiba-tiba ada satu jadwal yang ternyata entah tiba-tiba berubah kah atau kayak gimana, pokoknya meleset aja, pasti ada rasa yang kayak, pasti ada yang jangan dulu pada hari ini deh, besok lagi. Nah kayak gitu nih teman Prado, jadinya kita moodnya tuh jadi ikut berantakan juga. Nah kalau kamu teman Prado, kalau misalnya tipe yang harus ada planning sejauh mana, apakah sampai jadwal makan juga ditulis atau cukup garis besarnya saja? Kalau saya tim yang kalau misalnya nih kalau hanya sekedar hari ini cuman siaran aja, cuman datang siaran aja, oke, jalanin aja nih teman Pradua. Tapi kalau misalnya betul-betul yang dari pagi misalnya mau job WO dulu, terus dilanjutin nanti lanjut siaran, tapi ngabsen dulu ke kantor sebelum lanjut WO, terus juga setelah siaran mungkin mau pulang istirahat dulu, terus nanti kembali lagi ke kantor untuk apa, ngapain, kerjain apa gitu. Jadi memang semua tuh harus terjadwal kalau misalnya kamu punya jadwal yang padat. Tapi kalau misalnya kamu tim yang jadwal padat tapi jalanin dulu aja juga, itu pasti berbeda juga. Nanti kita bakal bahas juga nih teman Pradua, karena kita udah bahas yang suka hidup terstruktur nih. Nanti kita bakal bahas ke kubu yang satunya untuk kamu teman Pradua, mungkin yang motonya lebih pemilih yang penting saya jalan dulu deh, nanti menyesuaikan saja, saya jam segini mau kemana, jam segini mau kemana, terus nanti istirahatnya kapan, mau kemana. Itu juga ada timnya masing-masing. Jadi untuk kamu teman Prado yang mau kirim jawaban kamu, boleh sekali nah. Nanti kirim jawabannya di WhatsApp-nya Prado di 082188309 08, atau juga boleh ke DM Instagram-nya kita di Prado Kendari, duanya angka ya teman Prado. Linsa tungguin jawaban dan komentar kamu di pagi hari ini.

makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale beli 1 gratis 1, Wow Sale beli banyak lebih hemat, Wow Sale set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Masih bersama di Produa FM Kendari, teman terbaik kamu, teman Produa. Nah, kalau kamu tim yang jalani saja dulu, bukan berarti tidak punya tujuan nih teman Produa. Biasanya tim yang ini lebih fleksibel. Makanya teman Produa, para tim-tim ini tuh mereka percaya kalau katanya terlalu banyak berpikir atau terlalu detail itu bisa bikin capek sebelum mulai nih. Jadi prinsipnya nih, mulai saja dulu, terus lihat situasinya, nah baru menyesuaikan nih. Ada yang merasa cara ini bikin hidup lebih ringan teman Produa, lebih terbuka sama peluang baru dan tidak gampang stres kalau misalnya ada perubahan nih. Contohnya, weekend tidak selalu harus punya itinerary ya teman Produa, dan kerja itu kadang mengalir sesuai prioritas yang muncul atau bahkan mungkin keputusan besar diambil sambil proses berjalan juga nih teman Produa. Tapi pastinya kembali lagi yang namanya tantangan itu pasti ada, cuma beda-beda saja nih teman Produa. Nah, kalau ngomongin soal tantangan, kalau terlalu santai dan tidak ada arahnya ini teman Produa, kadang tuh tugasnya tuh bisa menumpuk. Terus juga targetnya jadinya mundur atau akhirnya bingung sendiri nih mau mulai dari mana. Jadi sebenarnya fleksibel itu bagus nih teman Produa, tapi pastinya tetap ada tujuan yang dituju nih. Nah, kamu teman Produa mana nih? Tim yang mulai dulu nanti sambil jalan juga kelihatan arahnya kah, atau yang penting harus ada jadwal teratur juga nih? Dan kalau dipikir-pikir nih teman Produa, bisa dibilang kalau dua kubu ini sebenarnya tidak saling bertentangan juga. Nah, karena memang bisa jadi jawabannya justru ada di tengah juga nih teman Produa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Radio, sebelum kita tutup pembahasan ini, ya Linsa mau bacain dulu komentar dari teman Radio ini ya. Ada Adit, katanya kalau saya Kak Linsa harus terjadwal sebenarnya, soalnya kalau mengikuti mood saja biasanya yang jalan cuma rubahan. Aduh, tidak juga sih sebenarnya kalau misalnya cuma terjadwal, kalau misalnya udah tahu mau ngelakuin apa sebenarnya tidak juga hanya rebahan. Tapi mungkin sisa-sisanya tuh harusnya bisa dilakukan yang lain, tapi memilih untuk rebahan ya. Terus juga ada Naya, katanya Kak Linsa pagi. Aduh, akhirnya ada yang ucapkan selamat pagi. Terus katanya Naya juga nih, katanya kalau saya Kak Linsa tim jalan nih saja dulu, soalnya hidup sudah banyak plot twist, masa saya tambah pusing sama jadwal sendiri. Oke. Kamu tim yang jalani saja dulu, tapi kalau jalani saja dulu bukan tambah pusing enggak sih juga kalau misalnya ada yang tidak sesuai? Itu terjadwal juga sih sebenarnya. Tapi sama-sama pusing sih namanya. Yang dilakukan ya kalau misalnya terjadwal atau jalanin saja dulu sama-sama pusing. Tapi ya sudahlah, itu pilihannya ya. Terus juga terakhir teman berdua ada Dika. Nah, ini Dika tim yang terjadwal nih, katanya Kak Linsa morning, semangat terus di pagi ini. Ya harus, kalau saya kah harus ada planning walaupun tidak detail. Minimal saya tahu hari ini mau selesai apa biar tidak merasa seharian tapi tidak ngapa-ngapain nih. Oke, dia berarti Dika yang tim terjadwal dan Naya tim yang jalanin aja dulu juga nih teman Pradua. Thank you banget untuk kamu teman Pradua yang udah sharing ya. Pastinya setelah obrolan pagi ini ternyata mungkin jawabannya entah bukan memilih salah satu ya, tapi bukan juga harus jadi tim yang semua harus terjadwal, dan juga bukan juga harus jadi tim yang jalani saja dulu, karena memang setiap orang ini punya ritmenya sendiri. Ada yang nyaman kalau semuanya jelas dari awal, terus juga ada yang lebih berkembang kalau dikasih ruang untuk eksplor. Yang penting adalah mungkin bukan seberapa detail rencananya ya teman berdua, tapi apakah memang kita tetap bergerak, karena memang arah itu penting, prioritas juga itu pastinya penting. Tapi teman berdua jangan sampai semuanya bikin kita lupa untuk nikmati yang namanya hidup ya, karena kalau hari ini belum sesuai ekspektasi sebenarnya enggak apa-apa Ji, enggak apa-apa sekali Ji juga. Dan kalau masih cari ritme ya juga sebenarnya enggak apa-apa teman berdua, yang penting adalah jangan berhenti. Yes, jangan berhenti teman berdua, karena seringkali langkah kecil yang dilakukan bukan terus-menerus ini jauh lebih bawa peluang dan juga perubahan ya, dibandingkan rencana besar yang mungkin cuma ada di kepala, cuma berhenti sampai di kepala saja. Dan sebelum lanjut ke aktivitas nih teman Pradu, satu hal apa yang ingin kamu selesaikan hari ini? Ayo bikin jadwalnya mulai dari sekarang ya. So teman Pradu, Linsa masih nemenin kamu di perjalanan pagi ini, perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pradua, jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pradua RRK, dari teman terbaik kamu.

Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.